Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib, agar mengimbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 20.

23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bergerak tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil semacam angkat menggabung. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Masih berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanam air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Lauma, kok bikin apa itu?
4: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
3: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
4: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
3: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
4: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
5: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran dari Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami masih update beberapa informasi terkini, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga beberapa informasi dari beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Selamat pagi juga ya bagi pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi di sepanjang pagi ini.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Berdasar kami updatekan satu informasi dari Kota Kendari ya mengenai rektor baru Universitas Pelita Ibu ini siap perkuat riset lokal. Nah, adapun dunia pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara kembali mencatat perkembangan baru dengan hadirnya Universitas Pelita Ibu sebagai hasil transformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ibu. Nah, perubahan status ini juga menjadi tonggak penting dalam pengembangan institusi pendidikan yang telah juga berdiri sejak 2 dekade lalu dan kini juga berkontribusi meningkatkan kualitas akademik maupun juga kontribusi bagi masyarakat. Nah, Universitas Pelita Ibu resmi membuka sejumlah program studi unggulan mulai dari bidang kesehatan hingga ilmu sosial. Ini juga sebagai upaya menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten maupun juga berdaya saing. Nah, transformasi tersebut juga diikuti dengan pelantikan pimpinan baru yang juga diharapkan mampu membawa arah pengembangan kampus ke tingkat yang lebih maju dan juga inovatif. Rektor Universitas Pelita Ibu yaitu Dr. Haja Rosmawati Ibrahim ini juga menyampaikan bahwa perjalanan panjang institusi menjadi motivasi untuk terus berkembang maupun juga memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan. Nah, pendengar, karena menurutnya arah pengembangan ke depan akan juga difokuskan pada integritas ilmu pengetahuan dengan juga kearifan lokal, khususnya untuk wilayah pesisir maupun juga kepulauan di Sulawesi Tenggara. Nah, selain itu pihak kampus juga mendorong mengenai penguatan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha maupun juga sektor industri, guna juga memastikan lulusan yang dihasilkan ini relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun juga pembangunan nasional.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Nah, pendengar, itulah saat informasi yang sudah melengkapi juga kebersamaan kita dalam program acara Kapten pagi ini dan kami masih kembali dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar Talk Anda 5000 SPKLU ini hadir dan pengisian kendaraan listrik yang juga mudah. Nah, pendengar, adapun infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia ini juga terus menunjukkan perkembangan positif. Nah, kehadiran 5000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi juga bukti komitmen dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang juga berhasil beralih ya ke kendaraan ramah lingkungan. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang kami updatekan dan juga disampaikan oleh PT PLN, ini sebanyak 5000 SPKLU kini juga telah siap melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, kehadiran fasilitas pengisian daya tersebut diharapkan mampu juga menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik atau elektrik official yang juga terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Nah, dengan bertambahnya jumlah SPKLU, pengguna kendaraan listrik kini juga semakin mudah untuk menemukan lokasi pengisian daya saat melakukan perjalanan, baik itu di kawasan perkotaan maupun juga di sejumlah jalur strategis antara daerah. Nah, adapun kemudahan akses terhadap fasilitas pengisian daya ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Adapun ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat juga mengurangi kekhawatiran pengguna terkait jarak tempuh kendaraan maupun juga yang dikenal dengan istilah range anxiety. Nah, pendengar, disampaikan pula pengembangan jaringan SPKLU ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung transformasi energi maupun juga percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, infrastruktur yang juga luas dan juga mudah dijangkau menjadi juga fondasi utama dalam membangun ekosistem transportasi berbasis energi bersih. Ya, dengan semakin banyak titik pengisian daya, masyarakat juga memiliki kapasitas bahwa kendaraan listrik dapat juga digunakan untuk kebutuhan mobilitas harian maupun juga perjalanan jarak jauh dengan lebih nyaman. Nah, kendaraan listrik dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus juga menekan emisi gas rumah kaca. Nah, oleh karena itu, penyediaan SPKLU yang merata menjadi juga langkah strategis dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan maupun juga transisi menuju energi yang lebih bersih.

0: Cape Town pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ya atau Koltim ini menargetkan capaian maksimal pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra di tahun 2026 dengan juga membidik posisi juara umum. Nah, target tersebut juga mengemuka dalam rapat pemantapan persiapan MTQ yang juga digelar di rumah jabatan Wakil Bupati Koltim yaitu di Lalingato dan juga dipimpin PLT Bupati Koltim yaitu Haji Yosef Sahaka SPD MPD. Nah, pendengar, rapat dihadiri Sekda Koltim yaitu Rismanto Runda dan juga Ketua DPRD Koltim Haja Jumhani maupun juga Kepala Kemenak Koltim yaitu Muhammad Syarif Muin dan juga unsur Polres Koltim, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama dan juga pengurus pondok pesantren. Nah, dalam arahannya Yosef juga menyampaikan optimisme terhadap peluang Koltim meraih prestasi tertinggi tepatnya pada pelaksanaan MTQ tahun 2026 ini. Nah, pendengar, karena menurutnya daerah tersebut juga memiliki potensi sumber daya peserta yang juga dinilai mampu untuk bersaing di berbagai cabang lomba. Ia menyebutkan selama ini tidak sedikit potensi kori dan juga karya asal Koltim yang juga turut mewarnai kompetisi di tingkat daerah maupun juga tingkat provinsi. Nah, pemerintah Kabupaten Koltim juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh melalui pemenuhan sarana dan juga prasarana maupun juga pendampingan teknis dan juga penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan mengenai kesiapan kontingen. Nah, adapun rapat penetapan

diharapkan juga menjadi forum sinkronisasi antara lembaga guna juga mengantisipasi terkait kebutuhan teknis selama pelaksanaan kegiatan. Nah, selain sebagai ajang kompetisi tilawah dan juga siar Al-Quran, MTQ diharapkan juga mampu menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga mempererat kebersamaan antara wilayah khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, adapun Ketua DPRD Koltim terus juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan maupun juga menjaga situasi tetap kondusif. Nah, sementara itu Asisten 1 Setda Koltim yang juga Ketua Kafila bersama Kabak Kesra Setda Koltim yaitu Arisman ini juga mengungkapkan bahwa saja MTQ ke-31 untuk tingkat Sulawesi Tenggara dijadwalkan dibuka pada tanggal 23 Juni 2026 melalui pawai taruf. Nah, kontingen Koltim nantinya akan juga diberangkatkan sehari sebelumnya. Nah, pada ajang tersebut Koltim direncanakan mengikuti seluruh 51 cabang lomba sesuai kota peserta. Nah, kompetisi berlangsung tepatnya pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2026, sedangkan penutupan dijadwalkan pada tanggal 28 Juni 2026. Nah, dengan persiapan yang terus juga dimatangkan, Koltim berharap mampu juga mencatatkan capaian terbaik, sekaligus juga membawa pulang gelar juara umum MTQ Sultra di tahun 2026 ini.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital. Kami masih update beberapa informasi yang kembali juga kami updatekan, baik itu dari beberapa daerah ya, terkhususnya di lingkungan Kepulauan Buton. Nah, saat informasi kami updatekan mengenai Wonderful Siompu Island di tahun 2026, ini angkat potensi wisata dan juga budaya Siompu. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja Wonderful Siompu Island di tahun 2026 ini juga menjadi momentum penguatan budaya lokal sekaligus juga promosi potensi pariwisata maupun juga ekonomi kreatif di Kabupaten Buton Selatan atau Busel. Adapun kegiatan yang berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni kemarin, ini diharapkan mampu juga memperluas daya tarik Pulau Siompu sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Nah, Bupati Busel Muhammad Adios saat juga membuka kegiatan di lapangan Lawa Komong, Kecamatan Siompu Barat, menegaskan bahwa saja pelestarian budaya harus juga berjalan seiring dengan juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, mengusung tema warisan yang menarik budaya yang ditenun Wonderful Siompu Island di tahun 2026, ini juga digagas oleh komunitas Siompu Etnik Journey bersama pemuda Siompu dan juga Siompu Barat. Kegiatan ini juga lahir dari upaya menjaga warisan budaya yang mulai juga tergerus perkembangan zaman, sekaligus juga memperkuat hubungan sosial masyarakat di Buton Selatan. Nah, menurut Adios, Pulau Siompu juga memiliki kekayaan budaya, tradisi maupun juga potensi wisata yang dapat juga menjadi kekuatan pembangunan apabila dikelola secara berkelanjutan. Nah, karena itu pemerintah daerah akan juga terus mendukung berbagai inisiatif masyarakat yang juga mendorong pelestarian budaya maupun juga pengembangan ekonomi lokal. Nah, pendengar, selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan talkshow digitalisasi pemasaran atau pemasaran ya, dan juga penguatan UMKM bersama Bank Indonesia. Nah, aksi bersih pantai massal, fashion show dan juga workshop tenun tradisional Siompu, lomba kuliner berbahan pangan lokal, serta peluncuran gerakan promosi jeruk Siompu, ini juga sebagai komunitas unggulan daerah. Nah, pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga berharap Wonderful Siompu Island dapat juga berkembang menjadi agenda tahunan yang nantinya mampu juga menarik wisatawan, memperluas promosi daerah, dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, melalui penguatan budaya sebagai identitas daerah, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pelaku ekonomi kreatif, dan juga pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Mendengar kemarin Wakil Wali Kota Kendari ya, yaitu Sudirman, ini bersama Asisten 2 Setda dan juga Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kendari mengikuti rapat koordinasi mengenai pengendalian inflasi daerah di tahun 2026 secara daring pada Senin, tepatnya tanggal 15 Juni 2026. Adapun rakor yang juga difasilitasi oleh bagian ekonomi Kota Kendari tersebut, ini juga diikuti dari ruang rapat Wakil Wali Kota. Nah, agenda strategi skala nasional ini juga dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, serta diikuti juga oleh jajaran pemerintah daerah maupun juga seluruh Indonesia. Nah, dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk juga menjaga daya beli masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, setiap kepala daerah juga diinstruksikan untuk memastikan mengenai ketersediaan pasokan bahan pokok ini juga tetap aman di pasar tradisional maupun juga modern. Nah, meskipun secara umum kondisi ekonomi makro masih berada dalam rentan yang terkendali, pusat juga meminta daerah untuk tidak lengah. Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang nantinya dapat juga mempengaruhi stabilitas warga. Berdasarkan data perkembangan yang juga dipaparkan dalam rakor capaian inflasi nasional per Mei 2026, ini juga menunjukkan tren yang cukup terjaga. Nah, inflasi tahunan Mei 2026 terhadap Mei 2025 tercatat berada pada tingkat sebesar 3,08%. Dan sementara itu untuk angka inflasi bulan berada di angka 0,28% dan inflasi tahunan kalender berada pada posisi 1,35%. Nah, pendengar, merespon pemaparan berkala tersebut, Wakil Wali Kota Kendari yaitu Sudirman juga mengutarakan mengenai kesiapan penuh jajarannya untuk mengawal program pengendalian harga. Nah, TPID Kota Kendari ini akan bergerak cepat untuk mencermati berbagai strategi penanganan dari pusat terutama dalam menghadapi potensi gejolak harga pangan musiman. Nah, langkah antisipasi di tingkat lokal nantinya akan juga dimaksimalkan melalui sistem pemantauan stok lapangan yang terintegrasi.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di pagi ini, satu informasi kami updatekan dari BMKG ya, mengenai perakiraan cuaca untuk Sulawesi Tenggara, tepatnya tanggal 16 Juni 2026. Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini telah juga mengeluarkan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya pada Selasa tanggal 16 Juni 2026. Nah, sejumlah wilayah diperkirakan akan juga mengalami hujan dengan intensitas bervariasi di sepanjang hari, terutama di Kabupaten Kolaka Utara. Nah, sedangkan pada pagi hari hujan ringan berpotensi terjadi di Kolaka Utara, memasuki siang maupun juga sore hari. Kondisi serupa diperkirakan meluas ke wilayah Kolaka dan juga Kolaka Utara dengan intensitas hujan ringan. Nah, sementara itu pada malam hari diprediksi mengalami juga hujan dengan intensitas sedang dan kondisi ini masih berlanjut hingga dini hari dengan potensi hujan ringan di wilayah yang sama. Nah, pendengar, selain dari itu, untuk di siang dan sore harinya hujan ringan berpeluang juga terjadi di Kota Kendari, Bombana, Muna, dan juga Kabupaten Muna Barat. Sedangkan pada malam hari hujan sedang masih berpotensi terjadi di Kolaka Utara, sedangkan wilayah Kolaka dan juga Koltim dan juga Konawe ini diperkirakan mengalami hujan ringan. BMKG juga mencatat untuk suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Sedangkan untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: sih maunya? Minta HP BB sudah, minta motor juga sudah. Tapi kenapa perilakunya belum berubah? Dari pagi ke sekolah, masa larut malam begini belum pulang-pulang juga? Kemana ya anak itu?
1: Ma, buka pintu. Ma, buka pintu.
0: Dari mana lagi kau nak? Kenapa sudah larut malam begini pulangnya? Dari pagi ke sekolah, masa sampai larut malam begini baru pulang?
1: Biasa, Ma. Habis dugem sama teman-teman. Pusing. Di rumah tidak ada teman cerita. Di sana enak. Banyak teman yang bisa menghibur. Tadi

0: Itu narkoba, nak. Ya Allah, anakku sudah memilih teman yang salah. Saya harus konsultasikan ke sekolah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Ingat, ingat. Menyalahgunakan narkotika adalah perbuatan melanggar hukum. Menggunakan narkotika sangat berbahaya, dapat meningkatkan resiko kanker, kerusakan paru-paru, kepanikan, kecemasan, juga membatasi diri karena tidak dapat berhubungan harmonis dengan teman, keluarga, dan lingkungan sosial, serta mengancam keselamatan jiwa. Narkoba. Narkoba. Sekali mencoba, akan sulit terlepas dari jeratan narkoba. Semakin dini menggunakan narkoba, semakin sulit penanganannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Pencegahan bekerjasama dengan Subag Humas dan Radio Republik Indonesia Kendari.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak.

0: Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.
1: Esensi Buku

Rizky akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan kami. Kami telah menyiapkan beberapa lagu pilihan dan juga informasi untuk Anda. Tetap di 97,8 MHz.

0: Hei Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: ...97,8 MHz, pendengar RRI Bau-Bau ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Baik, ini masalah demo ya, pendengar. Jadi sejumlah mahasiswa mengungkapkan alasan mereka mengeruduk hingga mengejar para pejabat negara yang hadir dalam acara diskusi di Joglo, GIKUGM. Diskusi Indokopdar itu dihadiri Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, yang dimana malam itu bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia. Forum Kopdar ini mulanya berjalan lancar dan kondusif ya, ketiganya mendapatkan sesi berbicara di atas panggung, namun mahasiswa merangsek naik saat giliran Budiman berbicara. Ini juga berikut tak terkendali hingga Budiman hilang usai turun dari panggung ya, sementara Sudaryono dan Nusron harus jalan kaki hingga dikejar-kejar mahasiswa sebelum akhirnya bisa dievakuasi menggunakan mobil patwal di timur bundaran UGM. Itu pun keduanya sempat ikut diskusi dahulu di dekat pintu selatan kampus ya. Baik. Baik pendengar, masih ada informasi lainnya juga ya. Dari Wakil Menteri Pertanian juga Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti diskusi dengan optimal lantaran ada beberapa insiden yang terjadi ya. Tapi semoga saja ada jalan keluar ya terkait yang dilakukan oleh mahasiswa untuk demo ya tentang MBG ataupun tentang pengentasan kemiskinan ya menyuarakan dengan baik. Baik pendengar, kami masih akan ada dengan berbagai informasi lainnya, tetap bersama kami.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, alam saya sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita di program request lagu. Untuk Anda yang bergabung, silakan di 0402-2823-94 ya. Kita sapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Silakan Albert, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ratu sampai sekarang.
0: Siapa?
1: Ratu.
0: Ratu judulnya?
1: Sampai sekarang atau yang ada saja dulu di situ.
0: Ratu sampai sekarang.
1: Iya.
0: Silakan namanya apa siapa ini?
1: Ya semuanya saja, biasanya selamat mendengarkan buat orang kerasan. Ternyata bulannya bulan 6, bukan bulan 8. Jadi itu tidak jadi secaranya. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Salam request lagu, terima kasih ya. Ada Albert di Keraton Buton. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Nasrun di Sultan.
0: Bang Nasrun, silakan ya. Mau dengar lagunya siapa ini Bang Nasrun?
2: Lagunya Black Sweet.
0: Yang mana itu?
2: Masih di hatimu.
0: Masih di hatimu?
2: Sesipkan namaku di hatimu.
0: Oh, sesipkan namaku di hatimu ya. Iya, ini suaranya itu kurang jelas. Sisipkan
2: Seringan, Mbak.
0: Silakan.
2: Sama-sama Mbak, coba sekali. Pegal, sambar, ramlah, nul, yunu, masalah peda, ada tegar, balik saya pernah masari, semuanya datang berkecuali kembali. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request lagu. Halo. Siapa di mana?
3: Yang tegar di Keraton Putong.
0: Oke Bang Tegar ya, Keraton Buton. Model lagunya siapa ini?
3: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola yang mana itu?
3: Kau tercipta untukku.
0: Kau tercipta untukku ya. Silakan mau menyapa siapa ini?
3: Ya, pertama-tama untuk Mbak Arista bersama operatornya. Selamat siang, selamat menikmati. Halo. Ada tadi yang baru lewat Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Ada juga Bang Zoli Wajo, asisten Surabaya beliau. Ada Mas Galung di Jawa Timur sana. Ada Bunte di Bire. Ada juga Bang Pais di Sulawesi sana. Ikan di Bukit Ambari, Andi di Romega. Ada Andi di Batam. Ada Bang Angka di Bukit sana. Ada Mbak Tiara di Kendari sana, ada Mbak Dika di Kaliabo yang mendukung kami di sana. Ada juga Bunda yang dibuat telepon sana. Ada Rama di Kolowa. Ada Rani di Ternate. Ada Ari di Kausel. Ada Rika di Rana Sobat sana. Dan semua pendengar dari Ribau-Bau, salam betul lagi.
0: Oke deh, ditunggu lagunya Bang ya. Ada Bang Tegar.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, baik pendengar, masih di request lagu. Dan untuk Anda yang bergabung, kami juga terima di via WhatsApp kami. Ada Bunda Hani ya di WhatsApp, assalamualaikum, request lagu, mau lagunya Arif Parintang, Aku Pergi Membawa Luka. Lagunya buat semua saja. Terima kasih ya Bunda Hani yang ada di Kendal.

Dan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas juga ya, tetap semangat di siang ini ya. Rizka hadirkan dulu lagunya ya. Oh, Hari Parintang. Hari Parintang dengan Aku Pergi Membawa Luka ya. Saya pilihkan saja judul lainnya Bunda ya. Baik, kita hadirkan lagunya tetap di request lagu 97,8 MHz.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, baik pendengar, kita baca juga di via WhatsApp ya. Assalamualaikum, request takdir yang salah dari Black Melanesion by Alin Kendari. Ditunggu lagunya ya Mbak Alin. Dan kita sudah di sesi terakhir. Terima kasih banyak sudah bergabung tentunya bersama Rizka di siang hari ini. Setelah ini ada Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta yang akan kita dengarkan untuk informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri. Itu lagu apa tadi itu? Takdir yang salah ya. Saya cek dulu ya. Takdir yang salah ya.

Oke, Black Melanesian ini menjadi lagu terakhir kita ya di siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan, disiplin, lini belakang, serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026 Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte.
0: Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026.

0: Ivan Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Ada informasi ya sebelum kami hadir dengan Jazz Musik Siang, di mana di sejumlah negara bagian Amerika Serikat terjadi sejumlah kasus kematian bayi secara mendadak. Setelah ditelusuri, ternyata kematian diakibatkan defisiensi vitamin K ya. Sejumlah kasus ini menjadi peringatan bagi banyak orang tua tentang bahaya defisiensi vitamin K. Jadi dilansir dari CNN Health, sejumlah laporan medis di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kematian bayi yang terjadi ternyata berkaitan dengan defisiensi vitamin K. Ada pula berhenti bernapas dalam hitungan detik, muntah menjadi lemas hingga mengalami perdarahan di sekitar pusar. Setelah dilakukan autopsi, penyebab kematian bayi ini mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai vitamin K deficiency bleeding atau FKDB. Sayangnya, banyak orang tua menolak injeksi vitamin K yang sebenarnya telah lama digunakan sebagai pencegahan standar di Amerika Serikat. Mengapa bayi rentan mengalami defisiensi vitamin K? Karena padahal sejak lahir, dengan kadar vitamin K rendah, vitamin K dari ibu tidak cukup menembus plasenta. Sedangkan ASI hanya mengandung jumlah yang sangat kecil. Inilah sebabnya bayi diberikan ASI secara eksklusif lebih rentan mengalami defisiensi vitamin K. Meskipun susu formula sudah diperkaya vitamin K ya, tetapi tetap menyarankan bayi mendapat injeksi vitamin K saat lahir. Tanpa suntikan, risiko bayi mengalami VKDB berkisar antara 1 banding 14.000 hingga 1 banding 25.000 kelahiran. Dengan injeksi vitamin K, risiko turun menjadi kurang dari 1 banding 100.000.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Jazz Music.
1: $1,000,000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: resisten obat.
1: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat Kecamatan Beto Ambari Bau-Bau menggelar pawai obor. Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan pasien TBC. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Jihan.

0: Informasi pertama, pendengar, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Masyarakat di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, menggelar pawai obor sebagai bagian dari syiar Islam. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Beto Ambari.
2: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian Tahun Hijriah di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Beto Ambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Beto Ambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini, Lipu Beto Ambari, luar biasa.
2: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Beto Ambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
3: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKM Mkes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
4: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja. Di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan, pendampingan psikologisnya, dan yang paling utama kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu ya. Jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadi diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
3: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Berita Daerah. Informasi selanjutnya pendengar, tata kelola yang lemah dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara. Heli Diawati Kadir melaporkan.
5: Kondisi lingkungan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara dinilai semakin memprihatinkan akibat lemahnya pengelolaan industri dan kegiatan pertambangan. Kerusakan yang terlihat secara nyata di berbagai lokasi menjadi bukti penerapan aturan serta pengawasan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan dampak buruk yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Wahi Sultra, Andi Rahman menegaskan masalah utama terletak pada sistem tata kelola yang sangat buruk. Yang menyebutkan, meskipun izin usaha telah diterbitkan, kewajiban dan tanggung jawab lingkungan yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan belum terlaksana dengan baik. Padahal ketentuan tersebut telah tertulis jelas dalam peraturan sebagai syarat mutlak sebelum izin diberikan oleh pemerintah daerah.
6: Beberapa tahun ini kita lihat dengan ekspansi tambang nikel, industri nikel ini menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak negatif. Sering mengkampanyekan bagaimana temuan kita, fakta-fakta di lapangan. Kita bisa bicara soal Wawoni, bicara Kabaina, dan bicara di tempat-tempat lain.
5: Ia menjelaskan langkah yang paling mendesak saat ini adalah memperketat penerapan syarat dan aturan. Setiap permohonan izin usaha pertambangan harus benar-benar menjadi instrumen pengendalian, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Pemerintah perlu memastikan perusahaan mematuhi seluruh kewajiban lingkungan sejak awal operasi hingga tahap pasca kegiatan penambangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan, kerusakan lingkungan dapat dihentikan dan lingkungan yang sudah rusak dapat dipulihkan kembali. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang seimbang, melindungi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara untuk masa mendatang.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau perkuat program Sekolah Adi Wiyata, melibatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adi Wiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan program Sekolah Adi Wiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah Adi Wiyata di Kota Bau-Bau dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah Adi Wiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
8: Kalau di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi Sekolah Adi Wiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah Adi Wiyata.

0: Pemerintah Kota Bogor berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Berikut laporan Yuliana Linda.
2: Transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjamin layanan pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Hal tersebut disampaikan Zumi Kudus, Widya Prada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja SMA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Zumi, transparansi diperlukan agar seluruh proses penerimaan murid baru dapat dipahami oleh masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan keterbukaan informasi, setiap tahapan pelaksanaan SPMB, mulai dari persyaratan, jalur penerimaan, mekanisme seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses oleh calon peserta didik dan orang tua.
3: Transparansi itu penting karena untuk melayani semua, supaya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa untuk memberikan layanan untuk semua dan memberikan kemudahan ke anak-anak kita semua.
2: Menurutnya, informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama sehingga pelaksanaan SPMB berlangsung lebih objektif, berintegritas, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tenggara.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat Kecamatan Beto Ambari Bau-Bau menggelar pawai obor. Dinas

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
2: Baik pendengar, kita ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Silahkan lo yang pengen ikutan request, boleh langsung WhatsApp 0811 797 27912. Pasti ada yang nanyain, ada 100% Indonesia nasional gak sih? Karena ini tanggal merah, public holiday, jadi 100% Indonesianya buat request-request aja ya, gak pakai bintang tamu. Oh baiklah, saya baca satu persatu dari Anda. Selamat siang Mas Yudi, selamat bertugas dan selamat ulang tahun katanya. Mas Yudi semoga sehat, bahagia dan sukses selama berkarir. Amin, terima kasih Bu Sawurin. Puterin lagu Ulta ya Mas, lagi dengerin dalam perjalanan menuju Simpruk BSD. Ada Tofu Reunion dengan lagu yang berjudul Selamat Ulang Tahun yang di request Bu Saurin. Buat yang lainnya silahkan, masih banyak waktu untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di line telepon ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Bau-Bau Bang Albert?
1: Ya, cerah panas.
0: Cerah dan panas gitu ya. Hari ini udah makan siang belum Bang Albert?
1: Sudah.
0: Makan siang apa tadi?
1: Ya ada kangen gitu, sempat jalan-jalan itu tadi.
0: Kenapa? Makan siang apa tadi?
1: Nasi kotak, nasi ayam sama nasi ikan.
0: Nasi kotak, ayam sama ikan ya, siap kalau begitu. Lagu apa yang mau didengerin, Bang Albert?
1: Yang ada saja ya.
0: Baik, ditungguin ya Bang Albert ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert yang sudah ikut bergabung bersama kita di 100% Indonesia dari Bau-Bau. Selamat 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren di Tangerang. Request lagu Dewa 19 Mistikus Cinta. Kirim salam spesial buat Mas Yudi serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mas Yud. Informasi siang ini di Tangerang cuaca cerah 32 derajat Celcius. Selamat hari tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Baiklah, Mistikus Cinta yang pengen didengerin langsung kita puterin untuk yang request Puiren ya. Yang lain silakan lo 0811 797 27912.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga memakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Butari di Banten. Oh, ini Maxi tadi ya, tapi baru masuk sekarang, nggak apa-apa. Satu hal yang ingin apa satu hal yang ingin Anda perbaiki di tahun ini? Tuesday evening 16 June 26 Masehi. Maksudnya 2026 kali ya, atau 1448 Hijriah. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Yudi. Aduh, apa nih bacanya ya, dan semua kawan-kawan kru yang tercinta, mungkin begitu kali ya. Yang ingin ku perbaiki di tahun ini adalah komunikasi yang baik dan juga benar kepada keluarga, kawan-kawan tentunya. Oh, baiklah. Terima kasih untuk Butari di Banten. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram. Terima kasih. Kemudian yang lainnya yang sudah masuk di 0811-797-27912. Yuhu, ikutan lagi. Kak Yudi yang lagi bertambah umur sekaligus berkurangnya usia. Terima kasih. Saya Rifaririn mengucapkan barokallah selalu untuk umurnya, rezekinya, karirnya, amin. Sambil mau Maxi yang mendekati sore, jadi sambil request ya kak. Ini sih momennya Macarena ya. Makan sore bernada karena mau sambil request. Tunjuk satu bintang dari Ekute atau Malik and the Essentials yang kumpul bocah. Kali ini saya mau makan dengan sayur tumis kangkung plus tahu kecap sambal bawang yang dimasak oleh ibu tersayang, Ibu Nuraida. Amin. Kak Yudi, sama kayak saya enggak nih kalau makan nasi maunya nasi hangat. Tergantung sih. Kadang mau hangat, kadang dingin juga oke. Oke kak, di umur atau usiamu yang sekarang tetap semangat dan dalam kebaikan. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih buat Riva Ririn. Kumpul bocah aja kayaknya ya, biar seru. Pendengar Pusat yang lainnya, silakan, masih banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk request siang hari ini. Langsung WhatsApp di 0811-797-27912. Kumpul bocah, Malik and the Essentials.

0: Saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, layani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: istriku.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Akad dari Payung Teduh yang di request sama Mbak Echa Hamid ya. Apa nih? Sebentar, saya baca. Oke, 100% Indonesia. Halo bosku, selamat siang. Mas Yudi Ismail, apa kabarnya? Harap sehat selalu ya, amin. Udah lama lo gak halo-halo sama Mas Yudi. Kangen ye. Ya abis jarang-jarang juga siaran siang ya. Kalau pengen ngobrol Rabu malam pasti di Ruang Rindu kan. Mas Yud, sebelum request aku mau ngucapin Happy Islamic New Year 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita, amin. Kesehatan, rezeki dan jodoh yang juga belum mendapatkan jodoh, amin ya Rabbal Alamin. Oke Mas Yud, request dong Akad by Payung Teduh diputerin. Thank you and happy always. Salamku Echa Hamid. Note, happy birthday to you Mas Yudi Ismail. Sukses in your life ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga buat Mbak Echa Hamid ya. Aku gak mau dengar lagu Firasat. Lama. Masa lama sih Firasat? Gak lama-lama juga kok ya tadi ya. Oke, buat pendengar Pro 1 yang lainnya, masih ada waktu silakan. Yang mau request langsung bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Halo, selamat siang Ruang Rindu 100% Indonesia.
2: Selamat siang Yudi Ismail, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Happy Milad Yudi Ismail.
1: Terima kasih. Selamat
2: Allah barakallahu fi umrik buat Yudi.
1: Amin.
2: Makin sehat.
1: Amin.
2: Makin berkah rezekinya, berkah usianya, bahagia.
1: Amin.
2: Lahir
1: batin
2: bareng keluarga dan cepat naik jabatan deh. Naik jabatan.
1: Amin amin. Pokoknya doa terbaik diaminin.
2: Ya, doa terbaik dan juga selamat tahun baru Islam ya buat kita kaum muslimin muslimat. Semoga di tahun ini juga kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Terima kasih Teteh Dinda.
2: Pokoknya yang terbaik deh buat Yudi.
1: Siap.
2: Sayangnya pas hari ini pas ya sudah lah, memang sudah waktunya ya tanggal merah, jadi 100% Indonesia ya Yudi sendirian, enggak berjaringan.
1: Iya dong, tanggal merah soalnya, ya kan?
2: Iya, begitulah. Teteh mau lagu dari itu dong, Pamungkas Yud.
1: Yang?
2: Kenangan Manis.
1: Oke, ditungguin ya.
2: Oke, doa siap. Terbaik sekali lagi Yudi, dilanjut. Terima kasih banyak, selamat siang, bye-bye.
1: Selamat siang, Teteh Dinda, terima kasih.

0: kan begitu. Mudah-mudahan kenangannya bisa hilang, diganti dengan kenangan manis. Iya dong. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia. Dan untuk pendengar Prosatu yang masih pengen ikutan request, silahkan requestnya di 0811-797-27912. Waktunya sekarang cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Prosatu RRI.
0: Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagai investor bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Kalau ada unggahan tersebut, berarti itu merupakan berita hoax gitu ya. Ikuti terus Cek Fakta untuk mengetahui kebenaran berita di Jakarta siang ini tentunya, dan di waktu-waktu lainnya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Ibu Dindin Darmi di Bekasi, selamat siang Mas Yudi, selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mau minta lagu Matahariku sudah diputerin. Salam buat Mas Yudi, selamat ulang tahun, doa terbaik buat Mas Yudi. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia. Salam juga buat Ali Topan di Menteng. Terima kasih Mas Yudi, udah diputerin lagunya ya. Pak Setiawan, tumben Mas. Kan ini 100% Indonesia Pak Setiawan. Jadi memang gak bertopik-topik. Request buat pendengar Pro 1, termasuk Pak Setiawan kalau mau request silakan ya. Biasa yang ringan-ringan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Kalau begitu saya kasih hadiah yang seru, lagunya berikut ini ya. Saya pilihin yang mana ya enaknya ya. Mungkin lagunya Bilal barangkali. Bilal Indrajaya. Buat pendengar Pro 1 yang lainnya, langsung boleh loh. WhatsApp masih terbuka. Silahkan di request di 0811 797 27 912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kak Joyce. HBD untuk Mas Yudi, panjang umur, sehat selalu Mas Yudi. Joyce di Bekasi, request BCL Cinta Sejati. Kan ini BCL-nya salah ya, jadi saya sudahi saja. Diganti dengan BCL Cinta Sejati. Silakan, masih ada waktu. Sekarang baru 47 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cinta Sejati yang dipilih ya, langsung kalau begitu. By the way, terima kasih Kak Joyce ucapannya. Sehat selalu juga untuk Kak Joyce ya. Pendengar Pro 1, kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak.
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara mendengar kebersamaan kita di Jakarta siang ini 100% Indonesia, hanya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Jakarta sore ini dilanjutkan BAMS hari. Saya Yudi Ismail pamit, sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Jijik.
1: Jin bener anjing.
0: Iya nih, yuk dapetin lagi.
1: Berarti kita gak bisa di syuting ya? Wah, kok actingnya bagus.
0: Ini udah kan, Ji.

0: guys.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Ya baik, pendengar masih di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di sore ini. Beberapa tebal lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda ya di hari libur. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kita jelang nanti untuk Gema Saripati Maju. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya. Ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 16 Juni 2026. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ini ya, di mana Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muharudiansah melaporkan.
1: Memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
1: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap buka, kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
3: Oh, siap siap.
1: Tetap, kalau itu iya, memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Ampana bersama dengan saya sendiri ini ya, di mana dengan DPRD Tauna minta distribusi LPG 3 kg dibenahi dari hulu.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya, pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
5: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara mengaruhnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Olehnya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama

0: Ya, toko kelontong. Nah, apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan ya ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atau di Makassar, Pak Prof?
1: Ya, kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomaret, mati itu kan di samping kiri kanannya, ya. Ya, karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi, kalau kelontong-kelontong itu, kasihan, susah bersaing, 1-2 aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart, kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
0: Iya.
1: Sementara.
0: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
1: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Barang konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur. Iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat. Ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing satu jalan. Ya, dan itu tadi betul-betul profesional, ya kan?
0: Iya. Dalam jangka panjang, bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia di Makassar sendiri tengah ekspansi retail modern ini?
1: Ya. Ya, toko modern baru adjustment ya, menyesuaikan diri dengan memperbaiki dirinya, gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha. Ya. Intinya di persaingan ya, namanya bisnis, orang di mana nyaman, harga bersaing ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
0: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan ya, kalau Pak Prof sendiri ini ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
1: Jarak juga menentukan.
0: Baik.
1: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja kan. Sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
0: Baik.
1: Karena perumahan-perumahan Alfamart belum masuk.
0: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
1: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin kan pemerintah ngatur. Ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu supaya memperhatikan juga yang lain. Itu lah tugasnya pemerintah kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi sehingga semua bisa hidup.
0: Baik.
1: Ya kan? Seperti itu idealnya ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih atau menuju ke RRI Toli-Toli di mana Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lamba, Lemba. Laporan Sardono.
4: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. acara Rembuk Budaya diikuti

0: 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Tolitoli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Tolitoli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPD KKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Tolitoli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Tolitoli. Selaku Raja Tolitoli, pianya selalu menekankan siapapun dari manapun dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Tolitoli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Tolitoli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
1: Dalam budaya ini juga kita mau akan terutama budaya Tolitoli, Jondo dan Dampal dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Tolitoli. Kita mari kita sama-sama bersama-sama ya, semua suku agama ya, tidak saling menganggap remeh dalam satu suku ya. Nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu. Di Tolitoli ini kalau suku Tolitoli, Jondo, Dampal itu tidak seberapa, yang paling ini suku Bugis.
0: Sementara itu Ketua BPD KKSS Tolitoli Andi Ahmad Sarip menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Tolitoli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya, bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Tolitoli.
2: Tadi sampaikan kepada Pak Raja bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang Raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Tolitoli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Tolitoli. Oleh karena itu, kegiatan untuk budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Tolitoli.
0: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri Ketua dan pengurus kerukunan yang ada di Tolitoli hadir dengan pakaian adat masing-masing sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone di mana Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategi meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai, mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
5: Dan merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Dan tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan hadirin tentu mempersemai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
4: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau, di mana dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Bau Tambari Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor.
6: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Bau Tambari.
7: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian tahun Hijriah di Kecamatan Bau Tambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat Isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Bau Tambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
6: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Bau Tambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da Isya, setelah sholat Isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini, Lipu Bau Tambari, luar biasa.
7: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Bau Tambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi langsung ini ya dengan rekan reporter kami terkait Basarnas Palu. Pastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita, Miftahul Janah. Silakan rekan Miftah untuk laporan Anda.
8: Iya, baik pendengar GSM Sekorwil 4, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan tidak ada korban jiwa. Rizal menyebut saat gempa terjadi, salah satu sekolah dasar di Kota Palu tengah menggelar acara wisuda, sehingga siswa dan guru berada di dalam ruangan. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal.
9: Dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
8: Dan pendengar, Muhammad Rizal menambahkan Basarnas Palu bersama BPBD TNI Polri dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana beberapa titik disebut mengalami keretakan serta pintu di gate 3 juga terjatuh. Namun aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi, dan guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal turut mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya ya terkait dengan pasca gempa bumi juga ini. Semoga untuk gempa susulannya nanti akan diupdate kembali nih ya, untuk informasi-informasi lengkapnya dari RRI Pro 1 Palu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari dengan judul UMKM Bakery Kendari Berkembang dan Diminati Masyarakat Luas.
10: Hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga potensi usaha lokal yang terus berkembang. Salah satunya adalah Asia Baru Cake and Bakery, usaha kuliner yang telah menjadi pilihan masyarakat dalam menghadirkan aneka kue dan roti berkualitas. Kebersihan dan inovasi produk menjadi utama cita rasa Asia Baru Cake and Bakery, membuktikan bahwa pelaku UMKM lokal mampu bersaing dan tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan manajer marketing dari Asia Baru Cake and Bakery, Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin bisa diceritakan dulu sejarah singkat dari berdirinya Asia Baru Cake and Bakery di Kota Kendari.
11: Jadi sebelumnya itu Asia Baru itu toko bakery yang ada di Raka, Kak. Merupakan perus toko dari orang tua owner. Jadi owner mengembangkan lagi ke Asia Baru, ke Kendari dan Makassar, Kak, gitu. Jadi sebelumnya tuh toko Asia Baru Cake and Bakery itu toko yang di Raha itu merupakan outlet dari orang tua owner. Jadi pas tahun 2021 owner buka di Kendari, dan sekarang sampai sekarang sudah sampai 14 cabang.
10: Oke, lalu mengapa sih memilih potensi kuliner bakery untuk dikembangkan khususnya di Kota Kendari?
11: Karena background dari owner sendiri, keluarganya usaha bakery, jadi owner mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Raha untuk dikembangkan di Kendari dan juga insya Allah di Timur lagi, tak wilayah Timur. Nah, kenapa Asia Baru bisa bersaing di pasar Kota Kendari juga karena kita menekankan untuk kualitas produk, pelayanan, dan juga harga-harga dan kualitasnya kami jaga, begitu, Kak.
10: Oke, yang terakhir, bagaimana sih upaya promosi dari Asia Baru Cake and Bakery hingga bisa buka cabang bahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan?
11: Dari Asia Baru sendiri itu, Kak, kami fokus ke digitalisasi, promosi melalui konten media sosial atau untuk memperkenalkan brand kami di kalangan-kalangan atau entah semua kalangan, Kak, dari anak-anak, mahasiswa, atau orang tua, Kak.
10: Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen dari Asia Baru Cake and Bakery yang ada di Kota Kendari. Halo, Kakak.
12: Iya, halo, Kak.
10: Kakak Nika?
12: Iya.
10: Oke. Okay. Kakak Nika, kenapa sih memilih roti Asia Baru yang ada di Kota Kendari ini?
12: Karena rasanya yang enak, terus varian rotinya banyak, terus juga harganya terjangkau, dan roti dan bolunya itu cocok di semua usia.
10: Lalu menurut Kakak Nika, apa sih keunggulan dari roti Asia Baru dibandingkan dengan roti-roti lainnya yang ada di Kota Kendari?
12: Yang tentunya rasanya yang enak, terus rotinya yang lembut juga, dan saya lihat produk dari Asia Baru ini selalu fresh dan selalu baru.
10: Seberapa sering sih Kakak Nika membeli roti di Asia Baru Kendari?
12: Lumayan sering sih, Kak, karena selain kami pakai sarapan di rumah, roti dan bolu Asia Baru itu cocok buat oleh-oleh kerabat, keluarga, dan juga cabangnya yang di mana-mana dan kita gampang temukan.
10: Kehadiran Asia Baru Cake and Bakery menjadi bukti bahwa usaha lokal mampu tumbuh dan berkembang melalui kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan konsistensi rasa dan pelayanan, Asia Baru Cake and Bakery terus berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha di Kota Kendari. Dukungan terhadap produk lokal menjadi langkah nyata untuk mendorong kemajuan usaha daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya baik pendengar, masih bersama kami RRI Bau-Bau. Dan saat ini pendengar, kita hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi. Kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita, selalu memperhatikan kita? Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap rencana kita. Insyaallah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layaknya.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Hai, saya Drik Chandra.
2: Hey, saya Budi Doremi.

0: Tingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tidak ada yang lain.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Pendengar, Indonesia adalah negeri yang kaya akan seni kesastraan. Tidak terkecuali di wilayah Kesultanan Buton. Dengan jenis yang paling menonjol adalah kabanti. Kabanti merupakan bentuk puisi lama yang dianggap sebagai salah satu sastra tertua di sana. Kabanti adalah karya sastra Buton yang berbentuk puisi dan telah dikenal oleh masyarakat Buton sejak zaman pra-Islam. Kesusastraan ini yang sebagian besar menggunakan bahasa Walio memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sejarah, hukum adat, dan nilai-nilai budaya Kesultanan Buton. Isi kabanti sangat beragam, mulai dari cerita kepahlawanan, nasihat moral, hingga kisah-kisah romantis. Beberapa judul kabanti yang terkenal antara lain Bula Malino, Kaluku Panda, dan Nuru Molabi. Pendengar, sastra kuno Buton, baik lisan maupun tulisan, berfungsi sebagai media penting untuk melestarikan dan mewariskan kearifan lokal serta identitas budaya masyarakat Buton kepada generasi berikutnya.

pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Mereka Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bonds, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedata oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines.

0: UI secara keseluruhan Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
3: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kegiatan persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
2: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
4: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
2: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
6: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
7: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
6: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baru, kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
7: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
6: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan

0: Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
1: Terpisah Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
2: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
1: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
0: Pemerintah Indonesia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nurdiansa.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

malam hari ini seperti biasa juga akan mengikuti jalannya mimbar agama Katolik di malam hari ini. Gelombang hidup yang dibawakan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui mimbar agama Katolik bersama saya, Adam Fitri Pananungan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Prosatu Kendari, dalam kehidupan kita, khususnya dalam perjalanan pelayanan tugas-tugas kita, kita selalu banyak mengalami yang kita temukan hal yang membuat kita tidak menyadari dapat mengganggu hidup kita, bahkan membuat diri kita jatuh dan bisa-bisa tidak bangkit lagi. Tuhan Yesus pada malam hari ini berbicara dan mengajarkan kita untuk tetap percaya iman, untuk tetap percaya, selalu menentukan iman ini dengan penuh sukacita. Ketika para murid mengalami ketakutan adanya gelombang yang mereka temukan di laut, Yesus mengatakan untuk selalu percaya, untuk selalu tertuju kepada Allah. Tema permenungan pada malam hari ini yaitu gelombang hidup. Sebelum saya memulai permenungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, Engkau telah mengajar kami untuk tetap bertahan di dalam kehidupan kami meskipun banyak cobaan, gelombang yang kami hadapi dalam hidup kami. Semoga firman-Mu meneguhkan kami dan membangkitkan tugas pelayanan kami di dalam melayani umat-Mu, melayani jemaat-Mu, dan melayani masyarakat, sehingga nantinya kami pun dapat merasakan kebahagiaan bersama di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengambut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 dikisahkan Yesus tidur di perahu sementara murid-muridnya panik karena badai. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita pun pernah merasakan hal seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Biasanya kita mendapatkan tugas atau pekerjaan atau masalah yang sangat berat sehingga kita merasa tidak mampu dan bahkan lari dari kenyataan itu. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengatakan kepada kita untuk tetap selalu percaya kepada Yesus Kristus. Peristiwa yang dialami oleh para murid di atas perahu
dapat kita ambil ada beberapa alasan bahwa melalui peristiwa Yesus tidur, dalam peristiwa itu yang pertama kemanusiaan Yesus. Yesus benar-benar manusia yang bisa lelah dan butuh istirahat. Tidurnya menunjukkan alami kelelahan setelah pelayanan panjang. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang berinkarnasi dari Allah menjadi manusia juga mengalami keterbatasan seperti kita. Yang kedua, kita dapat melihat iman para murid-murid Yesus. Dengan tidur, Yesus memberi kesempatan bagi murid-murid untuk mempercayainya meski dalam keadaan yang menakutkan. Sayangnya, mereka panik dan kurang percaya. Ini mengajarkan bahwa iman seharusnya tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada siapa yang dipercaya. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita yang sekarang ini yang telah beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya, kita selayaknya memasrahkan diri kita. Bila kita mengalami masalah yang begitu berat, datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Yang ketiga, kekuasaan Yesus. Ketika Yesus bangun dan menenangkan badai, Dia menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan atas alam semesta. Tidurnya bukan karena tidak peduli, tetapi karena Dia tidak perlu takut, sebab segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Yang keempat, mencari kedamaian di tengah persoalan. Yesus tidur dengan tenang di tengah badai. Gambaran kedamaian sejati yang berasal dari kepercayaan penuh pada Bapa. Ini kontras dengan ketakutan murid-murid yang seharusnya belajar bahwa bersama Yesus mereka tidak perlu khawatir. Yang kelima, iman yang menyelamatkan. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, maka dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa ketika badai datang, kita dapat percaya kepada Yesus yang berdaulat, sekalipun seolah-olah Dia tidur. Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Dan inilah pertanyaan yang relevan bagi kita hari ini. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, agar kita selalu mau tetap setia dan percaya kepada Yesus, mari kita selalu membuka diri kita, mendekatkan diri kepada-Nya, dan terus selalu berusaha melayani karya-karya kebaikan kita di tengah-tengah dunia. Semoga permenungan dan bacaan pada malam hari ini membawa kita untuk selalu setia kepada iman akan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 FM Kendari. Dengan demikian, mimbar agama Katolik ini telah selesai. Semoga permenungan ini mengarahkan kita pada tujuan hidup kita, percaya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Buatlah kami ya Bapa untuk tetap setia dan percaya kepada-Mu, walaupun kami berada di dalam gelombang pergumulan hidup yang berat,
sehingga demikian kuasa daripadamu memampukan kami untuk tetap setia. Dan akhirnya kesetiaan kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami melalui tugas-tugas pelayanan kami di tengah-tengah umatmu. Semoga demikian dalam hidup kami ada kesabaran, sukacita, dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan apa kondangan?

0: saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
0: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
3: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
1: Cerai? Cerai? Bukannya bangun. Enggak sih, Bu. Cerai.
3: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
3: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
1: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing, santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
1: Nah kan, saya juga dengar, dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya dari status juga sih, status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya nggak tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
1: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu.
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di 97,8 MHz terrestrial FM pendengar, dan juga melalui aplikasi RRI Streaming, RRI Digital pendengar, dan juga di rri.co.id. Dan malam ini pendengar, kita jumpa lagi di masih di Kapten malam ini lah. Untuk edisi kita Selasa 16 Juni 2026 pendengar, hari ini bertepatan dengan tanggal merah 1 Muharram, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun baru Islam ini mungkin kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, terutama buat Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lebih baik lagi di tahun hijriah ini pendengar ya. Dan kali ini bersama saya penyiar Anda Calis Harimu dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri, kami hadir untuk menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Untuk segmen lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini, lagu-lagu yang rilis atau hits di tahun 2000 hingga tahun 2010 ya. Jadi 2000 hingga 2010 lagunya lagu-lagu Indonesia. Oke, okay. Untuk line teleponnya ya 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali Mas Andi ya?
1: Apa kabar Mas Andi?
0: Baik, sehat. Mas Andi gimana kabarnya?
1: Ya, sehat selalu Bung Cali. Sementara di Tanjung Pinang, Bung Cali.
0: Sementara bagaimana itu?
1: Di Tanjung Pinang.
0: Oh, lagi posisi di Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Oke, dari Batam ke Tanjung Pinang itu berapa lama itu perjalanan?
1: Gak sampai 1 jam.
0: Oh, gak sampai. Ya, berarti kayak bau-bau Buton Tengah gitu ya?
1: Iya.
0: Kurang lebih lah ya. Oke deh, malam ini Mas Andi lagunya 2000 sampai 2010 ini tahunnya.
1: 2000-2010.
0: Iya.
1: Sebelum saya request lagu, saya mau anu dulu, numpang tanya boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Tadi siang kan saya terdambut Bung Cali.
0: Iya.
1: Kendari, Sulawesi Tengah, Sulawesi, Makassar.
0: Iya.
1: Nanti saya selubung tuh. Sekali masuk ke bau-bau. Bawa sendiri yang ikut Jakarta. Sementara yang lainnya termasuk Kendari bilang, penyiar Kendari sempat bilang ini Bang Andi, karena ini hari Selasa, seharusnya surat posting berjaring Jakarta.
0: Iya.
1: Karena hari libur katanya tidak ada berjaring ikut jaringan Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Masih kok bawa-bawa kok.
0: Oh iya, karena kan biasanya kalau dari RR itu ada yang namanya nota dinas gitu. Nah, nota dinas itu tidak sampai ke bau-bau kayaknya, makanya kami tidak tahu begitu. Biasanya kalau ada apa informasi untuk mengikuti atau tidak ada acaranya, itu ada pemberitahuan. Tapi di apa namanya istilahnya, di grup kantor juga itu enggak ada yang bahas itu soal nodin tidak ada acara 100%. Iya.
1: Mungkin saya kaget, seluruh Indonesia cuma bawa-bawa sendiri.
0: Gitu. Iya. Biasanya ada nodin, ya, tapi ini kayaknya nodinnya nggak sampai di bawa-bawa.
1: Yang pusat tidak ikut, tapi kita ikut. Bawa-bawa sendiri. Oh, begitu. Tidak ada dinas.
0: Iya, biasanya kayak gitu. Bukan biasanya sih, saya juga nggak ada informasi sama sekali di internal soal itu. Tidak adanya, biasanya kami terima gitu kalau biasanya kan tidak ada kalau ada acara tertentu gitu kan. Nah, ini kami juga tidak tahu ada acara apa di pusat sampai tidak ada acara 100% Indonesia gitu. Iya.
1: Jadi sedengar itu Bung Calis ada bawakan kawan nih.
0: Apa itu?
1: Ada teman-teman tuh, ada Bung Ucan.
0: Ah.
1: Ada Abang. Bungkusan tuh, ada bungkusan. Ada. Absen, bungjul.
0: Oh, lagi.
2: Ada juga saya.
0: Wis. Berarti.
1: Ada Mbak Rani juga, Bung Sali, ada Mbak Rani.
0: Ah. Ya. Oh, iya. Tapi saya tunggu ada sebentar Rani. Ya, pada gabung ya.
1: Jadi gini, perkenalan ya, tidak kami akan request lagu satu orang aja nih.
0: Oh, boleh.
1: Banyak di belakang bingkali.
0: Iya, buat tongkrongan ya gitu ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa deh lagunya? Supaya dicarikan dulu ini.
1: Lagunya anu Rani Simbolon. Karena ada Rani di sini.
0: Saya kira Rani si Ternate bukan ya? Ada Mbak Rani ya.
1: Ada Rani.
0: Nona Rani.
1: Tak tahu nih.
3: Ada
0: banyak kali. Oh iya ada tahu pak. Rani Simbolon yang mana nih Rani Simbolon?
1: Jadi judulnya Bung Sali, kami semua bukan pendusta.
0: Oh begitu kah? Asik.
1: Aku bukan pendusta.
0: Aku bukan pendusta disiapkan ya. Oke, sudah disiapkan ini lagunya. Salam-salam silakan.
4: Salam-salam pertama-tama untuk
0: iya.
4: Siapa ya? Bang Beni Judi Manado.
0: Iya, baik.
4: Saya Bung Widi di Cek ke sana semoga selalu bersama keluarga.
0: Baik.
4: Kemudian ada Roman di Lamang ke sana, iya. Di seluruh Rohoga. Kemudian kalau Bung Ani dan Bung Ujang kan sudah sama-sama semua ini jangan jauh
0: iya.
4: Apa ya?
0: Sehat selalu semua yang di yang lagi nongkrong ya.
3: Amin.
0: Iya.
4: Farida di Palu.
0: Baik.
4: Bung Leman di Lampung Bung sana juga sehat selalu
0: iya.
4: Keluarga.
0: Iya.
1: Jadi yang di dalam ini masih bisa telepon berukir lagu nanti yang dalam.
0: Boleh.
4: Iya oke. Dan semua saja.
0: Buat semua ya. Oke, baik. Oke, abang-abang. Ya. Abang-abang dan Nona.
3: Terima kasih,
0: Bang Ucan. Oke, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada The Brothers dan Sister ya. Saya sebutnya seperti itu. Tadi ada Mas Andi, ada Bang Zul, ada Bang Ujan ada juga Mbak Rani tadi ya lagi nongkrong via udara juga mereka. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu semua dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Bisa bang skuad juara ini?
0: Iya, selamat malam. Memori lewat lagu. Iya, dengan siapa di mana?
7: Dari Purnama Bandung.
0: Iya, kau udah nongkrong?
7: Iya, Purnama aku enggak ini ya.
0: Lagi enggak nongkrong ya?
7: Iya. Kembali boleh request lagu?
0: Boleh, lagunya siapa? 2000 ya. Ini ya, 2010 ya.
7: Iya, maksud ya lagunya Terry, Janji Manisnya.
0: Terry?
7: Terry, iya.
0: Janji.
7: Janji
0: Manismu 2006 masuk lagunya disiapkan ya?
7: Sudah, ya. Oke. Mantap.
0: Mantap.
7: Ada Ibu Ida sih.
0: Iya.
7: Ibu ada Pak Ridho.
0: Iya.
7: Ada Pak Ibu, Pak Ridho.
0: Baik.
7: Ada tadi yang nongkrong-nongkrong itu ya. Terus ada Bunda Kerang, ada Pak
0: iya.
7: Ya, ada Kak Bintang Kerakangnya,
0: baik.
7: Ada yang di ujung telepon, sama Kak Salo, ya, Jali, sama Kak
0: baik.
7: Salo.
0: Maaf. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Purnamasari, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi kita sapa ya, selamat malam, Ruang Rindu.
8: Kawan berbagi rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nona?
8: Apa pun kabar, alhamdulillah baik-baik saya.
0: Baik-baik saya. Cuaca ya, baik-baik juga kah?
8: Iya, dari mana? Dari Alif, kabar?
0: Baik, sehat katong alhamdulillah di kantor sehat semua ini.
8: Ya, sehat semua.
0: Iya. Yeah.
8: Kabar di sini hujan, baru angin, Pak.
0: Paling oh, iya. Angin timur ini sutiup ini. Angin barat kayaknya
8: iya,
0: ya.
8: Angin barat. Pokoknya sobat
0: om. Iya.
8: Jadi ini angin timur.
0: Oh iya.
8: Pokoknya kalau yang make up ini siap bangun yang
0: kasih. Iya, kalau banyak kiri kanan ya.
8: Peluru dalam peluru. Jadi okay. Kalau ada musim angin semuanya menyabrang-menyabrang.
0: Iya lagi ya, harus kuat-kuat tahan arus ya, tahan ombak.
8: Jadi taruh di tampas saja kemana-mana, ingatan.
0: Itu dia.
8: Tidak mau kasih kompor telur lah, bahaya.
0: Woi, harus siap kompor.
8: Siap kertas.
0: Ya, itu dia.
8: Oh, iya, lagu tahun berapa nih aman?
0: 2000 sampai 2010.
8: Oh iya, kita mereka lagu dari Ungu Demi Waktu.
0: Oh iya, Ungu Demi bisa Waktu ya. Bisa tau 2000-an itu iya. Demi Waktu.
8: Iya kan masuk kan?
0: Masuk juga.
8: Oke, ready.
0: Salam-salam buat siapa ini?
8: Assalamualaikum, Pak Ucang. Pak Ucang, umis nih mereka, gak ada mendengar suara saya sih.
0: Iya, lagi conference-conference sama orang itu.
8: Oke. Selamat, Pak Ucang, bersama istrinya saya tahu, selamat Pak Ucang.
0: Amin.
8: Buat Sari apa pernah Sari? Sari apa? Yang di mana?
0: Di Banjarmasin Sari, di Sulbar,
8: ya.
0: Mas Sohi.
8: Kalau ini Sari Ayu.
0: Iya, pokoknya ada purnama Sari, ada Sari, ada Ayu. Sari Ayu.
8: Oke, dah kita lanjut. Kemudian ya. Buat Siawari hari Makassar. Oh, ini juga ada di Batam. Kemudian juga untuk Ayunus di Pelantanya, Pak Widi di Tepes Pantah Kayu.
0: Iya.
8: Mohon maaf ya Pak Widi, saya belum respon WA-nya karena saya ini sangat sibuk.

0: kecil?
1: Kalore ikan puri kah?
0: Ikan puri ya? Oh iya iya, ikan puri ya.
1: Ikan puri kah? Ikan puri kah? Ikan momar kah? Ikan
0: momar.
1: Apa
0: katanya? Oh, momar lebih kakaknya Terry.
1: Iya lebih kakak. Oh iya. Kau nama ikan katari.
0: Oh gitu.
1: Saya tahu bahasa Indonesia apa, nanti cari di Google kah?
0: Iya, itu juga nanti aja ya.
1: Nanti aja, terus Bapak Beningin Janjo ya dari Manado. Terus Bapak Menurunkan Kawasan TRI. Oh ya, buat Tanasrun bersama Bu Farida yang ada di Palu ya hari ini. Kita terus prihatin gempa.
0: Iya, gempa di Palu.
1: 7 SR. Di Palu, semoga semua di sana Allah SWT.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Ada yang menyusul juga gempanya, yang mudah-mudahan semuanya baik-baik ya aja gitu ya di sana.
0: Amin.
1: Harap demikian dan saling mendoakan ya Bang ya.
0: Iya.
1: Oke Bang, selamat atas kemarin, sehat dan semangat.
0: Dan siap.
1: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Danke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Mbak Ayu di Masohi ya, Nona Ayu ya di Masohi sudah bergabung Maluku Tengah. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita dengarkan ada Rani Simbolon, Aku Bukan Pendusta, ada Teori Janji Manismu dan juga Ungu Demi Waktu. Tetap di era ribau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Dan tepat masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan yang mau gabung, kami nantikan dari ringan teleponnya di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Gimana kabar? Bang Andis.
2: Karena grup yang masuk jadi kita tidak kenal lagi.
1: Tadi grup sih, segrup, tapi lagunya satu doang tadi.
2: Iya. Hanya satu lagu juga.
1: Iya. Kalau Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa? Tahunnya 2000 sampai 2010 ini, Bang Andis. Bruri udah masuk malam ini.
2: Kalau judul lagunya
1: Bruri, kalau Bruri ada yang sama Rosa, apa?
2: Pamit mungkin masuk.
1: Kalau pamit, oh iya pamit ya. Coba kita cek masuk dulu.
2: Sama siapa itu? Ada berdua juga.
1: Pamit Bruri. Oh iya, pamit masuk, betul. Dia tahun 2000 lagunya. Wih, mantap. Disiapkan ya.
2: Ya, buat ya lagunya buat Bung Syali dan buat sahabat juga selalu bagi lagu sama keluarga.
1: Amin, sama-sama Bang.
2: Begini semakin banyak hal dan suka.
1: Iya, insya Allah sama-sama. Amin ya Allah.
2: Buat grup tadi semuanya.
1: Iya.
2: Di dekat saja.
1: Iya.
2: Dan mesti masa pertama kali juga tadi. Bung Faiz, yang belum, Bung Toman, Bung Angko,
1: baik.
2: Saya pernah semua sama kerjaan salam. Orang Rindu kali sama kemudian. Terima kasih sama kemudian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung. Bang Andis di Beto Ambari, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi ya kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ini kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah kabar baik. Enggak ada.
1: Iya, siapa suruh? Kalau Mbak Rani apa ini lagunya? Kalau Rani Simbolon sudah tadi soalnya.
3: Lagu dari Mona. Maksudnya
1: ya?
3: Lagu dari Mona Latumahin. Maksudnya
1: Mona Latumahina yang mana dulu lagunya?
3: Janji Manis.
1: Mona Latumahina Janji Manis.
3: Iya.
1: Mona Latumahina Janji Manis itu dirilis tahun 2020.
3: Oh.
1: Mundur 10 tahun deh. Ya.
3: Lagu apa sama Bang yang ada? Bangkok. Lagu
1: dong. Oh gitu kah? Kalau Mita kah?
3: Mita yang mana dulu Bang?
1: Iya, yang tahun-tahun segitu ibu.
3: Nah oke. Yang penting agak semangat dikit ya.
1: Iya, nanti coba coba dicarikan dulu lagunya ya.
3: Oke mantap.
1: Salam-salam dulu deh kalau gitu.
3: Oke, Rani Basalam, Jone. Salam pertama buat Bung Seki.
1: Iya.
3: Selamat beraktivitas. Semoga selalu bahagia bersama keluarganya. Insya Allah, amin.
1: Amin, ya Allah.
3: Terus juga ada yang barusan turun tadi, ya Bung Andis ya?
1: Iya.
3: Ada Bung Andis, ada Bung Cekar Albert juga. Ada
1: iya.
3: Mbak Ayu Dimasohi, juga ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Mbak Alin. Buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Mbak Radi, sehat selalu di Ternate, bahagia selalu bersama keluarga. Cinta Sakota disiapkan ya tahun 2000-an. Selamat malam juga untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau dengarkan lagunya ini, lagunya siapa tadi? The Masses dengan Dengarlah Bintang Hatiku. Lagunya katanya spesial buat yang tersayang. Ada Mbak Rani, Bang Ucan, semua yang sementara monitor aja. Semangat selalu bareng operatornya ya. Oke deh, terima kasih sudah bergabung Mbak Alin. Sehat selalu juga dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda. Ada Bruri Marantika pamit, kemudian ada Mita Talahatu Cinta Sakota dan The Masses dengan Dengarlah Bintang Hatiku. The Masses ya, Dengarlah Bintang Hatiku. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rindu.
1: Baik pendengar, ini menjadi sesi yang terakhir. Dan sesi terakhir ini ada dua lagu yang saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Yang pertama ada lagu dari Yovie and the Nuno dengan Janji Suci. Ini direquest oleh Rizka di Keraton. Katanya spesial aja buat sayangnya Mbak Rizka Surya yang ada di Yogyakarta. Kemudian ada ini, ada Mas Prabu Arfian mau dengarkan lagunya Krisye, judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya untuk Mas Holik dan Mas Wasis yang lagi nongkrong di PKJ atau Paguyuban Keluarga Jawa di Bau-Bau ya. Dan salam untuk penyiarnya. Oke, terima kasih sudah bergabung Mas Prabu Arfian. Dan demikian untuk program kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Sebelum itu pendengar, sebelum kami hadirkan jazz musik, kami mau informasikan ke ruang dengar Anda, jangan sampai lewatkan pertandingan sepak bola FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia melalui terestrial di 97,8 FM RRI Bau-Bau. Jadi buat Anda warga kota Bau-Bau dan sekitarnya di Kepulauan Buton, dengarkan melalui 97,8 MHz laporan langsung jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal yang akan dimulai malam subuh nanti pendengar pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, Rabu 17 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ini bisa dibilang salah satu partai besar mempertemukan Prancis dan Senegal yang di dalam negara tersebut pemain-pemainnya ada beberapa pemain bintang yang akan berjumpa pendengar. Jadi jangan sampai lewatkan jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI dan dirilai oleh RRI seluruh Indonesia dan juga RRI Bau-Bau yang akan kami siarkan melalui terestrial di frekuensi 97,8 FM MHz per jam ya. Dan untuk siaran streaming itu tidak dapat kami hadirkan ya. Jadi hanya melalui 97,8 MHz FM pendengar. Demikian, sampai jumpa dan tetap bersama kami. Jazz musik kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti setelah lagu dari Yovie and the Nuno, Janji Suci dan Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun, ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah, dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi, dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita berjumpa kembali besok mulai pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, diawali dengan Pesta Bola Dunia 2026 antara Prancis dan melawan Senegal. Berdengar. Untuk Anda yang bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Dan juga yang akan beristirahat, jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti Mutiara
1: Pak. Ya, bersama kita sudah hadir ya di studio menemani kita dengan rangkaian program dari Mutiara Pagi hari ini. Dimana dari Ustadz Arsham SPDI MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Pagi.
1: Iya. Sehat pagi ini ya,
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, mungkin sebagai awal di perjumpaan kita ya, karena topik yang akan dibawakan nanti ini untuk Mutiara Pagi hari ini yaitu iman dan ujian ya, Pak Ustadz ya. Baik. Sebagai pengantar mungkin ini untuk di perjumpaan kita, Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pagi ini tentu kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan utama kita dalam

dapat membaca dengan baik dan menelaah dengan baik, tentu dengan maknanya. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, walakad fatana alladhina min qablihim falaya'lamanallahu alladhina sadaku walaya'lamunal kadhibin. Kata Al-Quran, ahasiban nasu ayutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah, dan mereka atau sedang mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina shadaqu wa laya'lamunal kadzibin, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini itu tentu memberikan penegasan kepada kita bahwa, atau pelajaran kepada kita, atau kalau saya ingin menafsirkan, seseorang mengaku dirinya beriman itu tidak hanya saja mengatakan bahwa saya telah beriman, tetapi justru orang yang beriman itu kadang-kadang akan ditimpai berbagai macam ujian yang akan dihadapi dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia. Oleh karena itu, paling tidak ada tiga ujian yang selalu melekat dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasul, dan itu juga menjadi bagian dari ujian keimanan kita. Apa tiga ujian itu? Yang pertama adalah ada ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Bagaimana ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan? Ini juga diberikan ujian ini kepada pendahulu kita, termasuk para nabi dan rasul. Itu untuk apa? Untuk menjaga atau menguji kualitas iman kita, ketaatan kita kepada Allah. Coba kita lihat apa yang diujikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala ia diuji, diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi. Itu luar biasa. Tidak mungkin kita mendapatkan ujian seperti itu. Nabi Ibrahim, tetapi karena itu ia menganggap dan ia berkeyakinan bahwa itu merupakan perintah Allah dan merupakan ujian bagi dirinya untuk menguji ketaatan ia kepada Allah, meskipun berat, maka ia akan melakukan dengan ikhlas sebenarnya. Ia melakukan dengan ikhlas, dengan begitu juga Ismail ia menerima. Artinya apa? Itu merupakan satu ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan yang miliki. Nah, bagi kita sebagai umat muslim, manusia biasa, dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin diuji dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih. Enggak akan dilakukan begitu. Kenapa? Karena Allah mengetahui kadar keimanan seseorang. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah dibebankan kita dengan ujian yang tinggi. Oleh karena itu, keimanan seseorang, kita ini semua ini, akan diuji sesuai dengan tingkat keimanan kita. Nah, ujian yang berbentuk perintah dalam kehidupan kita ini kan tidak menyembelih, tetapi berbagai macam ujian-ujian yang berbentuk perintah yang kadangkala itu kita tidak lakukan. Contoh, sholat, bersedekah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita, berapa banyak perintah-perintah Allah yang justru dalam keseharian kita itu kita meninggalkan, kita tidak melakukan dengan maksimal. Nah, kan seperti itu. Jadi itu adalah ujian yang sangat kadang-kadang kita tidak sadari bahwa semua perintah Allah itu merupakan ujian keimanan kita. Apakah kita benar-benar taat mau melakukan atau tidak? Itu. Yang kedua, ada ujian yang berbentuk larangan untuk kita tinggalkan. Sebagaimana yang diujikan juga oleh para pendahulu kita, termasuk para nabi dan rasul. Nabi Yusuf pamannya alaihissalam, bagaimana di ruangan tertentu ia diajak untuk melakukan perbuatan sesuatu yang sangat keji, ya, yang tidak pantas dalam kehidupan ia. Meskipun di ruangan tertutup,

0: dan lain sebagainya. Tidak ada yang melihat dan dijaminkan keamanannya untuk melakukan namanya hubungan terhadap istri sang raja. Tetapi karena Nabi Yusuf berkeyakinan bahwa ini perintah apa ini larangan Allah, ini ujian Allah yang dalam berbentuk larangan. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ia tidak mau melakukan. Seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam melakukan tadi itu, tidak atau Nabi Ibrahim tidak melakukan perintah Allah, maka ia tidak lolos ujian. Mungkin bisa saja ia tidak akan dianggap sebagai nabi. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam seandainya ia melakukan hubungan itu, mungkin saja ia tidak akan juga dianggap sebagai nabi. Tetapi mereka melakukan itu karena bentuk ketaatan dan ujian kenabian mereka terus. Nah, kita dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, selain perintah, larangan. Nah, dalam kehidupan seseorang, perjalanan hidup kita, coba kita lihat Mas Ilham, berapa banyak larangan yang justru kita lakukan. Hal-hal yang kecil aja deh. Kita membicarakan orang lain, menggunjing, kan begitu. Berkata kotor, berkata kasar dan lain sebagainya. Orang kadang-kadang tidak menyadari itu sesungguhnya ujian. Yang namanya ujian yang berbentuk larangan yang semestinya tidak mesti dilakukan oleh setiap manusia. Apalagi memfitnah, enggak boleh dilakukan itu. Bagi mereka yang beriman, maka dua ujian itu harus senantiasa dijadikan sebagai pelajaran bagi dirinya, bagi kita, agar kita hati-hati. Karena tadi itu Allah akan melihat bagaimana, akan menguji keimanan kita, sejauh mana kita dapat melaksanakan perintahnya dan sejauh mana kita dapat meninggalkan berbagai macam larangan dalam kehidupan kita. Saya kira itu untuk sebagai pengantar kita, Mas Ilham.
1: Baik, Pak Ustaz. Ya, untuk di perjumpaan kita pendengar di subuh hari ini ya, kita undang untuk pertanyaan terkait dengan topik yang sudah dibahas tadi oleh Pak Ustaz Arsham tentunya di perjumpaan kita. Kita akan buka di jalur telepon di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur TikTok ya, karena kita juga live saat ini di jalur TikTok. Jika ada dari pendengar yang ingin berbagi atau yang menyaksikan kita di live TikTok kita, bisa bergabung ya terkait dengan topik iman dan ujian. Juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya, berbagi dengan pertanyaannya di 0813-545-0967. Dan Pastor, ini kalau terkait dengan iman dan ujian ya, kita mungkin merasa diri kita ini sudah mantap dengan dari segi keimanan atau sudah meneguhkan hati kita dari kepercayaan kita tentunya. Nah, tapi ketika masuk dengan ujian-ujian tertentu ya, entah itu mungkin di kehidupan kita sehari-hari ya, mulai karakter kita di situ mulai ini ya, mulai sedikit bertentangan dengan iman yang kita bawa, atau itu seperti misalkan situasi di mana kita memutuskan nih, apa kita akan mengikuti pemimpin kita di kantor atau sementara mungkin di jam tertentu itu sudah waktu sholat atau semacamnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut tentunya pembahasannya, kita tahan dulu ya Pak Ustadz, karena sudah ada yang bergabung ternyata di kebersamaan kita. Ada Bunda Tiara, langsung kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi, Bung Ilham.
1: Iya, silakan Bunda Tiara untuk pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silakan, Bunda.
2: Ya, salam sehat, Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz, mengenai sesuai dengan topiknya, menjaga iman dan ujian ya.
1: Ujian, iya.
2: Ya, ini, misalnya kita ini kan sudah berusaha menjaga iman. Supaya bisa kuat, jangan sampai kita terpengaruh ya, seperti orang-orang yang tidak ingin sama kita, selalu memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik sama kita, tapi kita selalu menahan dan menahan. Tapi itu kemudian selalu datang kepada kita.
0: Benar.
2: Kemudian ya, apa namanya, terus kita selalu menahan ujian itu, ujian selalu datang sama saya itu Pak Ustaz ya. Bagaimana cara menyikap hatinya agar saya bisa tidak terpengaruh, tidak terkena apa namanya, tidak jatuh pada ujian yang tidak saya inginkan kepada saya diri sendiri.
0: Benar.
1: Baik.
2: Ya, itu aja mungkin pertanyaan saya, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi supaya kita tidak terjatuh ya, terjebak dengan ujian tersebut. Kira-kira seperti
0: baik.
1: Apa nih,
0: Pak Ustaz? Terima kasih Bunda Mutiara atas pertanyaannya, atensinya. Tentu menjaga iman ini agar tetap stabil itu membutuhkan satu konsisten keistiqomahan yang sangat tinggi. Karena itu iman sesungguhnya itu bersifat dinamis. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Karena dinamisnya ini, maka kita perlu merawat melalui berbagai macam amalan-amalan kita sehari-hari. Paling tidak, Bunda Mutiara, ya, kita harus, ya, tadi sekaligus tadi di apa yang disampaikan oleh Mas Ilham, dalam kehidupan kita ini, paling tidak yang pertama kita harus adalah tiangnya dulu. Tiang yang dimaksud dalam keimanan kita ini adalah, selain tentu keimanan itu adalah pondasi, sesungguhnya yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan tiang-tiang kehidupan dalam diri kita ini. Apa itu tiangnya dalam iman kita itu adalah menjaga sholat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mampu melaksanakan sholat dalam kehidupan kita tepat waktu dan lain sebagainya, maka itu merupakan untuk menjaga keutuhan keimanan kita, salah satu dalam melaksanakan iman. Makanya Rasulullah kan mengatakan as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah merupakan tiang agama, tiang iman kita, tiang ketauhidan kita. Kalau kita melaksanakan salat dengan baik, maka tentu Allah akan menjaga kita, bahkan akan menerima berbagai macam amalan yang kita lakukan. Tentu juga kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat dengan baik, maka tentu Allah mungkin tidak akan menjaga juga kita, membiarkan saja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, keistiqomahan yang pertama, konsisten kita adalah kita harus nantiasa menjaga iman kita. Nah, oleh karena itu, dalam Al-Quran dikatakan kan begini, bahwa inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sesungguhnya akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar sebagai bagian dari ujian kita dalam kehidupan kita. Maka itu yang pertama. Makanya banyak sebahagian ustaz mungkin ya, ulama yang sering kita dengar bahwa sesibuk apapun tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, ada ke kantor dan lain sebagainya, kita dalam biasa kita nonton bola apalagi ini dan lain sebagainya, itu jangan pernah kita lupa, lalai untuk meninggalkan dalam hidup kita dengan sholat, karena itu menjadi tiang dalam hidupnya. Kalau tiang agama ini kita sudah meninggalkan runtukan, maka ya kalau tiang-tiang bangunan sudah roboh dan lain sebagainya, itu tentu akan berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, dalam kehidupan kita, kalau sudah sholat kita tinggalkan dalam kehidupan kita, yakin saja itu akan berpengaruh kepada sikap dan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sholat itu menjadi satu hal yang sangat rutin untuk menjaga keutuhan iman kita dan menjaga komitmen dan konsistensi kebaikan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita disibukkan selain umpamanya kita bekerja. Makanya saya sering kepadakan kepada mahasiswa, Mas Ilham, kadangkala ya kita ini disibukkan dengan handphone, disibukkan dan lain sebagainya. Coba Al-Qur'an itu sekali-sekali disimpan di meja kita, di tas kita, atau kalau mungkin sudah canggih di handphone itu jangan banyak TikTok yang dibuat, jangan banyak berita-berita yang dibuka yang lainnya dan lain sebagainya yang mungkin ya kadangkala kurang bermanfaat ya, kalau berita-berita di RRI dan lembaga itu sangat mengedukasi sekali, tapi kan banyak sekarang berita-berita yang liar, yang bias, yang kemudian akhirnya mindset kita itu terpengaruh, ya cara berpikir kita itu bisa mempengaruhi. Nah, dalam sering kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan saya sering menyatakan kepada mahasiswa, kepada teman-teman yang lain, bahkan kalau membaca pun Al-Quran, upayakan jangan di handphone, jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran tadi itu. Ya, kita hanya dengan melihat handphone, Al-Quran gak ada. Saya katakan pada ya, bahkan setiap tempat kerja kita, di kantor ada Al-Quran, ya di rumah kita siapkan Al-Quran, sehingga kita paling tidak kalau kita lihat sekali kita akan kita akan buka. Yang ketiga, paling tidak kita Bu Mutiara Bunda Mutiara, kita jaga lingkungan kita dan pertemanan kita. Nah, kalau kita lihat pertemanan kita sudah mulai ini, ya kita menghindar saja kan begitu, untuk bukan karena kita tidak ingin berteman, bukan. Ya, tetapi untuk membatasi agar kita tidak terpengaruh kalau kita tidak mampu memberi pengaruh kepada mereka. Kalau kita tidak mampu memberi pengaruh kepada mereka, maka kita yang coba-coba menghindar sedikit. Tetapi kalau kita mampu memberikan pengaruh kepada mereka, yang dapat kita dekati sehingga mereka bisa berubah untuk kebaikan kita bersama dalam menjaga keutuhan iman kita. Begitu Mas.
1: Baik, Masya Allah. Iya. Ini sudah ada yang bergabung lagi ya, Pak Ustadz ya. Ini dari Pak Yosef ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Pertanyaannya, ujian Allah kepada kita manusia biasa, untuk manusia biasa, yang dibaca dalam, dari Pak Yosef baca ya, dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi, itu tidak memberikan ujian, Allah tidak memberikan ujian yang tidak sanggup bagi hambanya. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mengeluh ya, ya Allah, aku tak sanggup lagi menahan rasa sakit ini. Nah, bagaimana ini, Pak Ustadz? Dan yang terus ini dari Pak Yosef sendiri katanya ya, ada namanya penyakit apa nih, tikus-tikus ceritanya. Jadi setiap bangun pagi ingin sholat subuh tapi selalu kena tikus-tikus ya, atau mungkin kram maksudnya ya.
3: Betul. Dari
1: Allah. Dia tak sanggup lagi dengan ujian ini. Dan bagaimana untuk menanggap apa, menyikapi dari situasinya dari
3: Pak baik. Yosef ini. Terima kasih Pak Yosef atas atensinya. Memang kalau mengeluh itu manusiawi, ya. Tetapi mengeluh yang terbaik itu di hadapan Allah yang melaksanakan ibadah sholat. Jika kita merasa kita tidak mampu, tetapi yakin apa yang disampaikan oleh Pak Yosef tadi memang benar. Tata Al-Quran kan begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah memberikan beban Allah itu terhadap manusia, terkecuali manusia itu mampu untuk memikulnya, mampu untuk menjalaninya. Kalau kita memahami ayat itu, jika ada ujian itu berarti kita memiliki keimanan yang kuat dalam diri kita. Allah menguji mungkin yang lebih, kan tidak akan mungkin diuji seperti Nabi Ibrahim tadi dan sebagainya. Tapi ada musibah. Coba kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu diberikan penyakit yang luar biasa. Musibah dalam dirinya itu bernanah, bahkan jarum pun kita tusuk ke badannya itu pasti mengenai nanah di badannya. Penyakit yang sangat luar biasa yang diberikan. Tetapi meskipun diberikan penyakit yang luar biasa, nanah, bahkan akan ditinggalkan kepada kawannya, saudaranya, ditinggalkan kepada keluarganya, anak istrinya, ia tetap konsisten untuk menjaga iman ia kepada ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dengan berbagai penyakit yang luar biasa, mungkin belum ada sama penyakitnya. Kalau kita membaca kisahnya, belum ada yang sama dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita diberikan penyakit, berarti Allah itu sudah menakar keimanan kita. Oh, rematik dan lain sebagainya, sakit kepala. Nah, itu yang saya katakan, jangan sampai hanya sakit kepala, sakit perut dan lain sebagainya. Itu kita tidak mau untuk melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak tadi sholat tadi. Kalau kita mau melaksanakan sholat, ya kan Allah juga memberikan kemudahan dalam diri kita, kan begitu. Kalau umpamanya sholat kita tidak bisa berdiri, Allah itu memberikan kemudahan bagaimana kita sholat untuk duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, bisa kita Allah memberikan juga kemudahan, agama memberikan kemudahan untuk sambil baring. Kalau kita tidak bisa berbaring, maaf pemanya ya, kalau kita sudah biasanya stroke penyakit ya, ini dan sebagainya, ya kita sholat dalam hati aja Mas Ilham. Allah itu mah mengetahui apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan dalam diri, apa yang kita bisikan dalam hati kita. Yakin bahwa Allah itu memahami. Anggap saja kita menghayalkan atau kita lagi dalam diri kita lagi sujud, kita baca saja doa sujud ya, kita lagi mau ruku dan itu namanya kita sholat dalam hati. Nah, ketika kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa kita baring, tidak bisa juga sholat dalam hati, berarti ya kita bantu sholatkan, bungkus cepat kan. sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan yang berbentuk perintah utamanya dalam melaksanakan ibadah sholat tadi. Jadi enggak ada alasan untuk ini. berkeluh kesah tadi itu manusiawi dalam diri kita, enggak ada yang, bahkan juga para nabi kan yang dahulu kadang-kadang mereka berdakwah dan sebagainya, mereka berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan murka dalam kehidupannya kan, seperti itu dalam perkampungan itu ada para yang mereka yang tidak mengikut, apalagi kita. Nah, keluhan itu tidak perlu kita sampaikan ke media sosial, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya, kalau hanya orang lain untuk mendapatkan kepada ustadz untuk mendapatkan motivasi itu boleh. Yeah. Tapi kalau hanya untuk berkeluh kesah, bahkan seakan-akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diajarkan di dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Keluh yang terbaik adalah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita, dalam doa-doa kita. Saya kira itu Allah. Jadi
1: baik, Pak Ustadz. Ya, pendengar, ini kita masih membahas ya terkait dengan topik kita, iman dan ujian. Memang ini sangat apa namanya, bisa menggoyahkan ya. Apa yang mungkin sudah kita rasa kuat di dalam hati kita, ternyata ini apa namanya, ketika diuji, disitulah yang sesungguhnya sebenarnya jati diri kita ya. Ketika diuji, cara kita menyikapi ujian itu yang menjadikan apa namanya, keimanan kita condong ke arah mana, apakah akan mengurangi kadar keimanan atau akan menambahnya. Sudah ada yang bergabung lagi, Pak Ustadz, ya, untuk di perjumpaan kita. Ada Faiz dari Lakudo, langsung kita terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Faiz.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan untuk pertanyaannya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini persoalan masalah ujian diri di dalam kehidupan manusia ini, Pak Ustadz, memang yang mungkin kalau dipikir mungkin itu ujian dari Allah. Terkadang kita manusia, Pak Ustadz, kan mudah putus asa. Dan untuk menyikapi suatu hal-hal atau ujian yang datang dalam diri kita itu, kadang kita manusia cepat mengeluh. Ya Allah, kenapa saya terus berujian seperti ini? Mengeluh dan mengeluh, Pak Ustadz. Nah, saya sudah mendengarkan penjelasan Pak Ustadz di mukadimah tadi bahwa kita harus berusaha dan berusaha. Cuma itu saja tadi, Pak Ustadz. Fluktuasi naik turun iman kita manusia ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa menambah referensi juga dari Pak Ustadz. Kira-kira kiat-kiat apalah, Pak Ustadz, kita tuh tidak goyah, tidak naik turun. Baik. Pak Ustadz, Bang Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Pak Ustadz.
3: Pak, siapa tadi saya lupa?
1: Dari Pak Faiz.
3: Pak Faiz, iya. Terima kasih Pak Faiz atas atensinya. Yang pertama, dalam menikmati ujian daripada kita, karena tentu bagi saya ya, kita harus senantiasa meningkatkan kesabaran kita. Saya lagi teringat

0: Benar. Baju kesabaran itu harus melekat dalam diri kita. Sehingga jangan ada dalam kita, ya sabar itu ada batasnya. Ada batasnya itu sabar. Oleh karena itu, menyikapinya kita harus nantiasa bersabar, nah mampu menahan diri dari keluhan yang tentu berlebihan. Mengeluh tadi manusiawi. Tentu keluhan
1: yang sangat berlebihan dan menerima berbagai macam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dalam sehari ini, dalam satu pekan ini, umpamanya berbagai macam kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan dalam diri kita. Itulah kenapa kalau orang-orang ceramah, kalau orang khutbah, ya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam diri kita ini. Kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, kita dapat bekerja dengan, kita dapat mengurusi urusan duniawi kita. Kita dapat mengurus ibadah kita, kita dapat mengurus keluarga kita, kita dapat mengurus berinteraksi dengan teman kita. Siapa itu yang kenapa bisa kita melakukan itu semua? Bekerja, beribadah, berurusan, berkomunikasi, ya interaksi kepada siapa? Itu semua bisa terjadi karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kadangkala manusia itu hanya melihat sisi dari ujiannya tadi, tidak melihat dari sisi kenikmatan dalam diri kita. Kalau kita berapa tahun nih, makanya saya mengatakan, coba dalam diri kita ini sudah berapa tahun diberikan kenikmatan. Saya umpamanya sekarang sudah 39-40 tahun. Dari 40 tahun, kira-kira 40 tahun dalam kehidupan saya lebih banyak dosa yang saya lakukan atau lebih banyak pahala yang kita lakukan. Bisa juga kita evaluasi dalam diri kita, ya. Kalau kita evaluasi dalam diri 40 tahun yang Allah berikan kepada saya ini, ya Allah, ya kenikmatan yang luar biasa, sementara saya lebih banyak pelanggaran-pelanggaran yang justru yang saya lakukan dalam kehidupan kita yang dilarang dalam agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kehidupan ini itu enggak ada yang bisa menjamin. Saya mengatakan, Mas Ilham, ada enggak yang bisa menjamin bahwa besok aja, ada nggak bisa menjamin bahwa besok dirinya masih hidup? Nggak ada yang bisa menjamin. Tidak bisa menjamin diri kita. Bahkan sebentar ini kita kadang-kadang dalam mobil berpikir, ya Allah, apakah saya masih bisa menghirup udara kenikmatan Allah di esok hari, di malam hari, dan bertemu dengan keluarga saya, kerabat saya, beribadah dengan baik. Itu belum tentu. Sehingga kadang itu yang dilupa, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita menggunakan kesemua itu untuk tetap istiqomah, bersabar menjalani kehidupan. Tentu lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan dibandingkan ujian dalam kehidupan. Itu kuncinya. Sesungguhnya kehidupan ini, itu Allah yang memberikan kita ini orang beriman, lebih banyak kenikmatan yang Allah titipkan kepada manusia dibandingkan ujian yang diberikan kepada hambanya. Karena kasih sayang Allah itu lebih tinggi dibanding mana ujian yang akan diberikan Allah kepada hambanya kita ini. Yang kedua, tentu kita harus nantiasa bersyukur. Ya, saat senang kita bersyukur, saat kita bahagia tentu kita bersyukur. Kita menggunakan kenikmatan ini, kelapangan ini, atau kesuksesan untuk nantiasa melakukan kebaikan-kebaikan beribadah itu, sehingga kita tidak, kalau orang bersyukur, kadang-kadang kita tidak bisa, tak boleh sombong dalam hasilnya. Kalau orang sudah bersyukur, pasti ya tidak akan sombong dalam dirinya, apapun yang Allah berikan kenikmatan dalam dirinya itu. Baik. Saya kira begitu.
2: Baik, Ustaz. Ya, kita masih himpun ya untuk pertanyaan yang masuk di kebersamaan kita, karena ada lagi nih di jalur WhatsApp Pak Ustaz ya. Coba kita bacakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Imran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dari Imran di Lepo-Lepo ya, mau bertanya, apa tanda-tandanya orang yang kerasukan setan atau kemasukan setan di dalam Islam? Nah, ini seperti apa nih kira-kira Pak Ustaz? Pertanyaannya menuju ke mistis ya.
3: Oh iya. Tema kita. Oke, enggak apa-apa. Tadi memang itu juga itulah kalau kita di kalangan masyarakat pertama. Memang kalau kita melihat tanda-tandanya, saya tidak mampu untuk, tetapi kadangkala yang banyak akan dipengaruhi tadi yang tidak mampu menjaga imannya, ya kan begitu. Tidak mampu tidak pernah melaksanakan sholat, yakin saja dia akan
2: diganggu.
3: Memang setan itu dicipta ya dalam kehidupannya, memang dia sudah berjanji kepada Allah untuk menggoda manusia. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah sholat itu akan digoda, dan itu permintaan apalnya setan, permintaan jin kepada Allah, ya silakan saya dikekalkan di neraka, tetapi saya tolong Allah berikan ke, apa namanya, keleluasaan untuk senantiasa menggoda bagi manusia ini dalam Nabi, anak Nabi Adam dan tentu anak cucu Adam ini untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada temannya. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak konsisten, tidak sabar, ya tidak pandai bersyukur, maka itu akan mudah dipengaruhi dalam dirinya. Akhirnya itu akan mempengaruhi dalam diri kita, sehingga kita membabi buta, stres. Rata-rata orang-orang yang stres itu orang frustasi, bahkan begitu frustasi tidak, karena itu tidak pandai bersyukur, tidak sabar, sehingga karena tidak mendapatkan yang sudah merencanakan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, sehingga dia stres, pusing, malu, ya dan lain sebagainya. Jadi stres digoda oleh setan, ya dipengaruhi, maka dia kayak bunuh diri. Apa yang terjadi, dan itu sering terjadi setiap hari, setiap berita mungkin di RRI ini, TV dan lain sebagainya, di media ini sering kita dapatkan, termasuk apa ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang karena itu tadi tidak menjaga komitmen keistiqomahan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, utamanya iman ini. Oleh karena itu iman ini jadi itu imanakum bizikrillah, kita selalu menjaga iman kita, memperbaharui kita, komitmen dengan jadi itu imanakum bizikrillah, dengan senantiasa selalu ingat Allah dan menempatkan bahwa Allah itu ada
2: dalam hidup kita. Iya. Baik, Pak Ustadz. Iya, jadi seperti itu ya. Tanda-tandanya seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Ustadz tadi ya. Kalau misalkan terjadi pelanggaran-pelanggaran atau imannya tidak terjaga dengan sholatnya juga ya.
3: Mudah
2: dipengaruhi. Jadi seperti itu ya. Ya itu kalau misalkan kita lagi sholat juga biasa juga kayak muncul pikiran, kita ingat kerjaan, kita ingat di luar, ya ini belum angkat jemuran atau semacamnya. Ya semacam itu gangguan untuk kita sholat ya. Yang seharusnya kita lebih fokus dengan ayat-ayat yang dibacakan.
3: Ya. Jadi itu salah satu kalau pernah. Sholat itu

0: tanahnya, tapi dia tidak rasa bahwa keluar darah karena ia melaksanakan lantaran khusyuknya. Nah sementara kita kalau sholat kan baru digigit nyamuk itu tidak.
1: Iya.
0: Tergantung enggak sholat itu ya, khusyuk yang dimaksud itu bukan karena khusyuknya seperti para nabi, para sahabat, tapi itu sudah itu kita sholat dari yang kita tidak tepat itu manusia bahkan itu menjadi juga petunjuk orang mengatakan itu petunjuk karena saya tetap ingat oh ada pale uang saya di sini kan oh ada pale ini ya kan gitu ada dan lain sebagainya katakan juga menjadi petunjuk tetapi sholat sesungguhnya itu dikatakan khusyuk apabila kita melaksanakan sholat dengan baik dan sholat itu menjaga perilaku kita dalam berkomunikasi. Masya. Itu masalah orang yang khusyuk. Jadi kalau kita sholat dan kita komunikasinya baik, menjaga perasaannya orang, ya kita disenangi dengan orang lain, ya bangga dan ceria, sesungguhnya berbuat baik, maka itulah orang yang khusyuk. Jadi kalau Anda melihat bagaimana khusyuknya orang sholat, lihat saja kesehariannya Mas Ilham, lihat saja akhlaknya. Itu saya kira dia akan khusyuk, bukan khusyuk yang tidak mendengar kita manusiawi ini. Pasti kalau sholat oh kita ingatlah ini ya bacaan kita. Itu pasti. Tapi kalau mau lihat salah satu indikatornya orang bahwa oh ya sholat khusyuk, lihat ia sholat dan dia mampu melakukan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial. Itu Mas.
1: Baik. Ya itu ciri kalau berarti berhasil gitu ya.
0: Berhasil ya.
1: Kekhusyuan itu sampai ke dunia sosialnya.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Bukan karena tidak ingat apa-apa. Oh enggak bisa saya karena kata sholat. Aduh, sulit.
1: Iya. Baik, Pak Ustadz. Ya ini kita karena sudah di ujung perjumpaan, okay, ya. Pak Ustadz ya, tidak terasa di pagi hari ini ya untuk topik kita iman dan ujian. Mungkin sebagai kesimpulan, Pak Ustadz ya.
0: Baik.
1: Terkait dengan topik kita pagi ini, silakan.
0: Baik, yang pertama untuk menjaga iman dengan berbagai macam ujian kita ada dua kesadaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Pertama, kita menyadari kita ini adalah diciptakan oleh Allah dan sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak bahwa kita akan dipanggil oleh mengingat bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi saya katakan bahwa tidak ada yang menjamin kehidupan ini fa iza ja'aluhum la yastahiruna sa'a wa la yastaqdimu. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini memiliki batasan waktu. Apabila waktu kita habis la yastahiruna sa'a wa la yastaqdim. Tak seorang pun yang senantiasa untuk mempercepat apalagi untuk menunda kehidupan ketika kita sudah akan dipanggil, waktu kita sudah habis dan dipanggil oleh Allah. Karena itu kita tidak bisa menjamin kehidupan kita ini, maka kita senantiasa menjaga keutuhan iman kita dari berbagai macam ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua dan yang terakhir adalah untuk menjaga keimanan kita dengan berbagai macam ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kita ini adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memaksimalkan untuk senantiasa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam aspek kehidupan kita. Saya kira ini Mas Ilham. Terima kasih.
1: Baik.
0: Selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ya, karena kita sudah di ujung perjumpaan untuk Mutiara pagi hari ini yang sudah berbagi terkait dengan topik iman dan ujian. Semoga membawa keberkahan dan semoga juga kita bisa berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya. Di topik-topik menarik lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mendengar, kita akhir untuk Mutiara pagi. Nanti akan kita bagi ini juga ya untuk di perjumpaan kita pukul 6 waktu Indonesia dengan warta berita warta berita daerah untuk pagi hari ini. Ya, saya Ilham pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga memberi keberkahan untuk perjumpaan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betuambari yang dalam peringatan tahun baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor.
2: Ini sebenarnya cuma harus punya ilmu sedikit tentang peternakan ayam petelur dan yang paling anu disiplin.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor Senin malam 15 Juni 2026. Warga Kota Bau-Bau memanfaatkan rooftop untuk beternak ratusan ayam petelur. Inovasi tersebut menjadi upaya ketahanan pangan keluarga. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kita ke berita yang pertama. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus wadah mempererat ukhuwah dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut momentum pergantian tahun Hijriah. Afriansyah melaporkan.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betuambari.
4: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian tahun Hijriah di Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Betuambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betuambari yang dalam peringatan tahun baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini Lipu Betuambari, luar biasa.
4: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Betuambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau perkuat program sekolah Adiwiyata libatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Oden Nurliani melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan program Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah adiwiyata di Kota Bau-Bau dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah adiwiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
6: Kalau di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi Sekolah Adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada, kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perkuatannya di seleksinya.
5: Amiruddin menjelaskan proses pelaksanaan, pemantauan hingga seleksi sekolah adiwiyata dilakukan secara rutin hampir setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan juga memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau bersama komunitas penggiat lingkungan turut menjadwalkan kunjungan ke SMP Negeri 5 Bau-Bau. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi penghijauan serta edukasi lingkungan yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Melalui program ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Sebanyak 100 anak dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu mengikuti khitanan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Iman 1 Bau-Bau Selasa 16 Juni 2026 dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bau-Bau, Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Basnas, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, dan Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Bau-Bau. Ketua Panitia Asmahani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Selain mendapatkan layanan kesehatan dan khitanan secara gratis, para peserta juga menerima bantuan dan santunan yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah, Kota Bau-Bau serta dukungan para donatur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Hashim Umar mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Odi Darussalam menyampaikan bahwa nilai-nilai hijrah harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun masyarakat yang religius, peduli dan beradab. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, lembaga keagamaan, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi contoh nyata kepedulian sosial yang memberi manfaat langsung bagi warga. Kegiatan yang mengusung tema menebar kedamaian, menguatkan kepedulian dan merawat kerukunan dalam semangat hijrah ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Informasi yang terakhir, salah seorang warga Kota Bau-Bau manfaatkan rooftop untuk beternak ratusan ayam petelur. Inovasi tersebut menjadi upaya ketahanan pangan keluarga dan mampu menghasilkan jutaan rupiah dalam sebulan. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Wa'ode Nurliani bersama Pak Pemran, pemilik ayam petelur.
7: Pemirsa Rinet, saat ini kita sudah berada di lantai 3 kediaman Pak Pemran, di mana lokasi ini menjadi tempat budidaya ayam petelur. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Pemran. Pak, ini sudah berapa lama berjalan, Pak, untuk peternakan ayam ini?
2: Nah, ini diambil sejak 8 bulan. Mm-hmm. 8 bulan yang lalu, mulai produksi sejak 6 bulan yang lalu. Jadi mulai bulan 1.
7: Bulan 1 kemarin sudah mulai, Pak, ya? Produksi, ya. Baik, ini ya, saya lihat ada banyak sekali ayamnya, Pak. Ada berapa banyak sih, Pak, yang ada di sini?
2: Populasinya 150 ekor. Baik. Hanya untuk kapasitas ruangan teras ini.
7: Baik.
2: Ya, 150 ekor.
7: Baik. Nah, ini Pak sudah menghasilkan telur enggak, Pak, ini ayam-ayam yang ada?
2: Ya, sudah. Menghasilkan telur sejak bulan 1 itu. Hmm. Karena diambil umur 3 bulan. Hmm. Kemudian 2 bulan dipiara. Hmm. Nah, 2 bulan dipiara itu belum menghasilkan telur. Hmm. Nanti bulan 1 sudah mulai produksi. Baik. Jadi dengan 150 ekor, produksi telurnya 130 ekor.
7: Baik. Butir. Ya. Cukup banyak.
2: Kurang lebih 90%.
7: Tiap hari panen telur, Pak,
2: Tiap hari.
7: Baik. Nah, ini hasil telurnya kan cukup banyak, Pak. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan boleh bilang ini melebihi begitu. Ya. Ini sisanya dijual atau dibagaimana kan, Pak?
2: Ya, dijual di toko di samping di rumah. Sudah ada memang langganan-langganan tetangga apa semua, warung-warung.
7: Baik.
2: Jadi setiap hari habis.
7: Siap. Nah, untuk ini, Pak, tantangannya, Pak, dalam pengelolaan ayam petelur seperti apa?
2: Ini sebenarnya cuma harus punya ilmu sedikit tentang peternakan ayam petelur, dan yang paling anu disiplin.
7: Baik.
2: Tidak berat pekerjaannya, hanya harus disiplin ya untuk merawat ayam ini.
7: Baik. Tapi sejauh ini memang ayam-ayamnya begitu cukup aktif begitu menghasilkan telur atau gimana, Pak, selama ini tantangannya mungkin yang dialami?
2: Selama ini alhamdulillah produksi telurnya berkisar 90-95% dan belum ada kena penyakit, mudah-mudahan jangan. Jadi sudah 6 bulan ini produksi tetap konstan sampai 90% kebutuhan produksi telur.
7: Baik. Nah, kemudian kan, Pak, ini juga yang tidak ayam kan tidak terlepas dari kotoran seperti kotoran seperti apa pengolahannya, Pak? Apakah juga dimanfaatkan untuk pupuk atau gimana?
2: Ya, betul. Ini kotorannya dimanfaatkan untuk pupuk. Sudah ada yang kerjasama dengan yang biara ikan, ada tambaknya.
7: Baik.
2: Jadi setiap hari dikumpulkan, terus diberikan sama teman yang butuh. Dan ini tidak akan jatuh di lantai karena ada penampung.
7: Ya,
2: jadi setiap pagi dibersihkan sehingga sepanjang hari tidak ada kotoran yang tercemar.
7: Oke, baik. Nah, ini, Pak, sebenarnya untuk omsetnya, Pak, dalam sehari, Pak, untuk ayam petelur ini?
2: Ya, karena kita rata-rata saja 2.000 per butir, 2.000 per butir kali 130 biji butir itu.
7: Berarti 260.000, Pak, ya?
2: 260.000.
7: Per hari, Pak, ya?
2: Per hari, ya.
7: Baik, berarti ini juga mendukung perekonomian keluarga,
2: ya,
7: Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk tambahan-tambahan sedikit dalam masukis saya dari ASN sudah purna bakti.
7: Baik.
2: Pada bulan ini, saya lanjutkan dengan kegiatan yang lama pernah saya tinggalkan.
7: Baik.
2: Kembali lagi seperti dulu 30 tahun yang lalu.
7: Siap. Ada pesan-pesannya mungkin, Pak, untuk masyarakat Bau-Bau, karena boleh dibilang ini motivasi atau inovasi yang cukup bagus begitu untuk masyarakat kita, untuk ketahanan pangan keluarga. Ya.
2: Jadi ini skala rumahan dengan populasi yang 150 ekor hanya untuk sekedar menampung luas lahan yang ada ini, teras rumah. Ini di lantai 3. Jadi beternak itu tidak harus membutuhkan lahan yang besar, ada lahan. Yang penting ada kemauan, ada ilmu sedikit. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan di tempat itu bisa kita manfaatkan seperti ini. Seperti ini kebetulan ini kosong, tidak termanfaatkan selama ini. Jadi dengan beternak ini ada sedikit tambahan penghasilan.
7: Baik.
2: Alhamdulillah bisa mendukung juga untuk biaya-biaya hari-hari.
7: Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Pemran, untuk waktunya. Demikian wawancara kami dari Kota Bau-Bau, Pulau 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian penyampaian Warta Captain pagi ini. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor Senin malam 12 Juni 2026. Warga Kota Bau-Bau memanfaatkan rooftop untuk beternak ratusan ayam petelur. Inovasi tersebut menjadi upaya ketahanan pangan keluarga. Demikian Warta Captain pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Captain pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Erlina. Selamat pagi RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

0: Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
1: Selamat pagi pendengar, untuk kebersamaan kita di Keton pagi ini bersama saya Rizka Arlina yang akan menemani Anda tentunya ya di pagi hari ini. Untuk informasi saat ini ya sedang bermain juga untuk grup pertama Irak melawan Norwegia, di mana posisinya saat ini dengan poin 1 sama ya. Tapi saat ini masih sedang berlangsung. Baik pendengar, oke, informasi yang kami hadirkan ya, di mana jam tadi subuh tadi ya, Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup Piala Dunia 2026. 2 gol Prancis diborong Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Baye. Pertandingan ini berlangsung sengit ya, hingga menit terakhir Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga ya. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool Sadio Mane tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ya ke gawang lawan. Lalu memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan dan mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid Kylian Mbappe pada menit ke-66. Dan gol Mbappe membuat Prancis unggul, semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Ini juga membuat timnas Senegal ya berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis cukup solid. Prancis kemudian menambahkan keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Mbappe yang pada menit ke-90 dan ada tambahan waktu ya.

Dan namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-97 ya. Skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa, sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang, tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

Oke, baik pendengar ya, kita lanjut dengan informasi lainnya yang dimana kami lansir dari rri.co.id. Kita update perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini. Dari BMKG sudah memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah pada waktu tertentu, terutama pada malam hari. Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kolaka Utara dan juga Buton Selatan. Kondisi cuaca untuk sore hari ya, akan berawan hingga berawan, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kolaka Utara, Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Pada malam hari, cuaca diprediksi mengalami peningkatan aktivitas hujan hingga sedang berpotensi terjadi di Konawe Utara dan Kolaka Utara. Sementara hujan ringan tepat terjadi di wilayah Kolaka, kondisi ini menjadi periode dengan potensi cuaca signifikan di wilayah tersebut. Dini hari kembali didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya

adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Selain Indonesia, ya, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Baik, mendengar masih bersama kami tentunya di pagi hari ini ya. Alhamdulillah kota Bau-Bau hari ini sangat cerah ya. Informasi yang bakal saya hadirkan adalah mengenai meningkatnya angka pelanggaran hukum yang melibatkan anak usia sekolah menjadi perhatian serius berbagai pihak ya. Menyikapi kondisi tersebut, Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau mengambil langkah strategis dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membentuk program inovatif bertajuk Sekolah Binaan Pemasyarakatan. Tentunya program ini dibahas dalam pertemuan koordinasi yang digelar pada Senin 15 Juni di ruang kerja Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Bapas kelas 2 Bau-Bau Mustar Taro menegaskan pendekatan terhadap anak yang berpotensi berhadapan hukum tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Namun langkah preventif melalui pendidikan hukum menjadi kunci utama dalam melindungi generasi muda. Untuk informasi selanjutnya silakan Anda update di dotco.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan